0: ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional dan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
1: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
0: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah

0: dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
3: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
4: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
3: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
5: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
6: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
5: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
3: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
3: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
4: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorong ada penalti, tendang lagi ke kanan, gol!
3: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
3: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
4: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
3: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Opini Publik edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Pendengar, topik opini publik kita pagi hari ini ialah lingkungan penuh limbah. Pendengar, kita mengetahui kalau bumi mengandung banyak unsur di dalamnya, termasuk untuk kesejahteraan manusia, dan unsur kesejahteraan itu pula lahir pemahaman untuk eksploitasi sumber daya alam. Namun di balik eksplorasi itu, pendengar, kini lahir dampak lainnya, yakni lingkungan menjadi rusak dan termasuk kehidupan habitat yang ada. Kerusakan lingkungan hidup kini tidak lagi terbatas pada satu daerah atau wilayah, termasuk di daerah kita ini, pendengar. Di daerah kita ini, hutan maupun perbukitan kini beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman baru. Begitu juga dengan lokasi pantai dan hutan mangrove, serta bantaran sungai yang kini banyak beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman dan industri perkebunan yang menyebabkan daerah ini tidak lagi bebas dari ancaman banjir dan longsor. Begitu pula dengan lingkungan sekitar tempat tinggal kita yang kini tercemari dengan banyaknya sampah, dari sampah rumah tangga hingga beragam ceceran limbah plastik yang berada di pantai, laut, dan sungai. Lalu pendengar, seperti apa sebenarnya upaya yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan atau setidaknya upaya menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan kita? Apakah kita harus menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab ini, tanggung jawab kebersihan lingkungan itu kepada petugas kebersihan? Kemudian seperti apa pendengar melihat peran pemerintah dalam menjaga dan menyelamatkan lingkungan? Masih ada banyak pertanyaan lainnya, untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-6193-033. Pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini. Dan sembari kami nantikan pendengar bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini melalui telepon kami atau pesan WhatsApp, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Bentuk Cinta dari Eklat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalusin.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Baik, pendengar program Satu RRI Volga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu dari Mata Sang Garuda dari Seven Icons. Dan pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini. Dan kali ini pendengar sudah masuk melalui pesan WhatsApp, yaitu dari seorang mahasiswa, yakni Andi Saputra. Menurut saya kerusakan lingkungan sekarang sudah cukup parah. Pemerintah harus lebih tegas dalam membuat aturan, terutama terkait pembukaan lahan dan pengelolaan limbah industri. Tapi di sisi lain, edukasi ke masyarakat juga harus ditingkatkan. Oke, benar sekali. Ada dari Nurhayati, pedagang, katanya lingkungan kotor itu sebenarnya karena kebiasaan. Kalau masyarakat sudah terbiasa bersih, pasti tidak akan buang sampah sembarangan. Jadi menurut saya perlu ada sosialisasi terus-menerus dari pemerintah. Baik pendengar, itu tadi beberapa tanggapan dan komentar yang masuk terkait topik opini publik kita pagi hari ini, edisi 30 Juni 2026. Dan pendengar, terima kasih pendengar sudah setia bersama kami di opini publik edisi hari ini. Sampai jumpa di opini publik edisi lainnya, dan tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan kami hadirkan siaran langsung pertandingan tim Oranje Belanda versus Maroko, pertandingan babak 32 besar yang disiarkan langsung dari Monterrey Stadium. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti opini publik.

0: RRI di seluruh tanah air. Pagi hari ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata antara Belanda, Timnas Pusat, Indra ya.
1: Ya, Timnas Pusat akan disaksikan Timnas Cabang.
0: Timnas Belanda pagi hari ini pergar waktu Indonesia Barat akan bertanding melawan Maroko di babak 32 besar Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pemain saat ini sudah berada dalam lapangan, 22 pemain sudah berada di dalam lapangan, dan mungkin kami akan hadirkan terlebih dahulu starting line up untuk kedua tim. Untuk Belanda, penjaga gawang dipercayakan kepada Bart Verbruggen, kemudian juga tiga pemain belakang ada Nathan Ake, kemudian juga ada Virgil van Dijk dan juga Jean-Paul van Hek. Aduh, ini agak-agak sulit nih sepertinya ya. Kemudian di tengah ada Mickey van de Ven, kemudian ada Frankie de Jong, Ryan Gravenberch, serta ada Denzel Dumfries. Sementara itu tiga sektor serang dari Belanda akan diisi oleh Cody Gakpo, kemudian ada Creancio Somerville, serta ada Brian Brobby. Itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa Jendra?
1: Ya, dari Maroko lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di lini pertahanan ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, ada Mazrui, dan juga di lini tengah ada Neil El Ainoui, Ayub Boudi. Nah, ini agak susah juga. Semoga enggak selibet tadi nanti ya. Yeah. Brahim Diaz, kemudian Azedin Aounahi, Bilal El Hanous, dan di ujung tombak ada Ismail Saibari. Ya, babak yang pertama sudah berlangsung, kick-off antara Belanda menghadapi Maroko, di mana Denzel Dumfries yang sedang melakukan lemparan ke dalam mundur ke belakang. Ada Van Hek masih mundur ke belakang lagi kepada Virgil van Dijk, mencoba kini Belanda membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi. Bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Hek ini masih menguasai bola, masih menyodorkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Kembalikan lagi ke belakang kepada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda. Mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang. Kembalikan lagi ke depan. Kini ada Gravenberch, Ryan Gravenberch.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola.

0: aja di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar, hadir untuk Anda ya. Lagu-lagu daerah siang ini enggak pukul 13 nanti. Nah, saat ini lagu Batak ini pendengar ya kan yang tadi saya hadirkan untuk Anda. Oke, selamat siang, selamat menikmati suasana siang pendengar. Selamat istirahat ya untuk Anda. Ini pas banget jam istirahat saat ini pendengar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf, Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
4: Halo di sana Mido, sehubungan dengan revitalisasi gedung kantor imigrasi Sibolga.
5: Mulai tanggal 29 Juni, pelayanan keimigrasian akan beralih.

Ya, baik pendengar, selamat siang kembali untuk Anda. Masih hadir ya lagu-lagu terbaik menemani suasana siang Anda yang lagi istirahat. Selamat istirahat. Yang lagi santap siang, selamat santap siang.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang merongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang merongga dan berbuah.

Iya, baik pendengar. Masih hadir untuk Anda lagu daerah hingga formasi pukul 13 waktu Indonesia, Pak.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu museum mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Ya, baik pendengar, hadir untuk Anda selanjutnya di informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, yaitu berita lintas megatol dari programa 1 Gunung Sitoli. Kita ikuti bersama. Baik, selamat siang untuk Anda, salam sehat dan semangat untuk kita semua.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

Lantas, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara sosialisasikan Proprofsu 2026 di Kepulauan Nias. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Erna Talambanua.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara pagi tadi. Momentum ini menjadi urgensi nasional untuk memperkuat fungsi dan ketangguhan keluarga sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan global dan disrupsi digital. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Jika ketahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang sebab tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara Senin 29 Juni 2026. Dalam amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, ditegaskan bahwa ketangguhan keluarga merupakan pondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Di tengah era disrupsi digital dan ancaman cyber, penguatan fungsi keluarga menjadi urgensi nasional yang tidak bisa ditunda. Surya menekankan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase krusial bonus demografi, di mana struktur penduduk didominasi oleh usia produktif. Momentum tersebut harus dikelola secara tepat agar tidak berubah menjadi bencana demografi berupa meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas. Harganas ke-33 mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Surya menyoroti pentingnya peran ayah dalam keluarga. Menurutnya, sosok ayah tidak hanya bertugas sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir secara psikologis dan spiritual dalam proses pengasuhan anak. Ia mengingatkan bahaya fenomena fatherless country, yakni kondisi ketika sosok ayah hadir secara fisik di rumah namun tidak terlibat secara emosional dalam kehidupan anak. Selain itu, Surya menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam pencegahan berbagai persoalan sosial di kalangan remaja.
1: Jika institusi keluarga kita rapuh, jika ketahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang sebab tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita, memecah belah keharmonisan suami istri, dan menghancurkan tatanan moral generasi penerus. Oleh karena itu, saya tegaskan di mimbar yang terhormat ini, bahwa ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi. Jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global.
2: Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan penuh pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pelaksanaan Harganas tahun ini. Menurut Mahyuzar, tanggung jawab dalam membangun keluarga tidak hanya berada di pundak kementerian, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
3: Artinya ini adalah sebuah momentum bahwa pimpinan kita di daerah Sumatera Utara ini sepenuhnya merasa momentum yang sangat baik untuk mensupport kegiatan program Bangga Kencana yang semuanya adalah dimulai dari keluarga. Jadi sebuah hal yang sangat menarik dan membanggakan bagi kita, terutama bagi Kementerian Kemendikbangga BKKBN, karena ini adalah dipahami, disenangi maupun dan juga menjadi agenda nasional kita, bahwa ini punya tanggung jawabnya tidak hanya Kementerian Lembaga, tapi semua stakeholder kita bertanggung jawab. Untuk kita adalah keluarga besar, keluarga nasional, keluarga bangsa yang besar, dimulai dari mengurus keluarga yang baik dan sehat.
2: Lebih lanjut, Mahyuzar menjelaskan salah satu program prioritas nasional dalam pembangunan keluarga yang sehat di Indonesia saat ini adalah menurunkan angka stunting. Untuk itu, BKKBN Sumatera Utara terus memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kesehatan guna merumuskan strategi penanganan yang efektif di wilayah Sumatera Utara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Bupati Tapanuli Tengah Mas Ninton Pasaribu meninjau proses perbaikan jaringan pipa distribusi air sungai Sipan. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Bupati Tapanuli Tengah Mas Ninton Pasaribu meninjau proses perbaikan jaringan pipa distribusi air bersih di Desa Sipan, Kecamatan Sarudik. Bersama pihak manajemen perusahaan umum daerah Perumda Mual Nauli, Mas Ninton juga mengunjungi lokasi embung air sungai Sipan. Ia melihat langsung kondisi wadah penampung air di Sungai Sipan terjadi pendangkalan ditutupi sedimen banjir. Selain itu jaringan pipa transmisi aset Perumda Mual Nauli mengalami kerusakan disebabkan hantaman material kayu gelondongan. Kondisi ini dampak buruk dari peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi tanggal 25 November 2025. Alasan itulah menjadi kendala terbesar bagi Perumda Mual Nauli memaksimalkan pelayanan kebutuhan air bersih kepada pelanggannya. Meski demikian, kata Mas Ninton, ia berharap perusahaan pengelola air bersih milik pemerintah daerah itu bisa segera menyelesaikan pengerjaan pemulihan sistem jaringan distribusinya.
2: Jadi, problemnya di mana? Nah, tadi disampaikan oleh teman-teman PDAM, problemnya adalah bahwa fungsi penyaringan air itu belum terfungsi karena kemarin masih ada sedimen dan sekarang pipa-pipanya diambil langsung dari sumber air di sini, namun itu saringannya kecil loh.
1: Bupati Tapanuli Tengah Mas Ninton meminta warganya untuk bersabar menanti penyelesaian proses pemulihan jaringan pipa distribusi air bersih pasca bencana ekologis tahun lalu. Abdul Jalil melaporkan.

0: Seluruh masyarakat Kota Sibolga yang terkena maupun terdampak bencana dipastikan layak untuk diusulkan dan menerima bantuan bencana tanpa diskriminasi. Berikut laporan Mauf dan Zega.
1: Dinas Sosial Dinsos Kota Sibolga memastikan seluruh masyarakat yang terkena maupun terdampak bencana 25 November 2025 lalu layak diusulkan dan menerima bantuan bencana dari Kementerian Sosial Kemensos tanpa adanya diskriminasi. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sibolga Agus Ridwan Situmeang mengakui masyarakat dipastikan mendapat bantuan sosial bansos bencana berupa stimulan rumah rusak, jaminan hidup jadup, isi hunian dan pemulihan ekonomi secara bertahap. Pasca bencana, kata Agus, pemerintah pusat dan Kemensos telah mengeluarkan regulasi khusus kebencanaan per Januari 2026 tentang penerima manfaat layak menerima bantuan stimulan, salah satunya Permensos nomor 4 tahun 2026 hingga regulasi turunannya. Di setiap regulasi baru yang menjadi pedoman Dinsos Sibolga saat ini, tidak ada pengecualian atau berkaitan dengan larangan akibat status masyarakat, terutama dalam pengusulan data penerima bansos kebencanaan.
2: Pasti sampai dengan saat ini arahan sama kita terkait pelarangan itu belum ada.
3: Yang diperintahkan bagi yang terdampak
2: korban bencana silakan disuruh
3: siapapun dia.
2: Beda seperti kalau kita usul bantuan rutin bantuan sosial seperti PKHBT misalkan, jelas. Silakan data kecuali A, B, C, D. Kalau ini untuk jadwal tahap 2 kemarin kita ada ketentuan dasar hukumnya ada 3. Itu dikeluarkan tanggal 26 Januari 2026. Ada Permensos nomor 4 2026. Kemudian turunannya Kemensos, saya lupa nomornya Kemensos dan Kemenjaminjamsos yang ada sini. Jadi nanti saya kira nomornya panjang soal nomornya. Tidak ada yang menyebutkan klausul di situ pekerjaan yang terkecualikan dalam aturan itu. Mungkin bisa kita sebutkan, kita nggak ingat semua bahasa undang-undang itu. Tetapi yang pastinya itu tidak ada disampaikan ke kita masalah pelarangan jenis pekerjaan yang tidak disertakan dalam program bencana.
1: Kemudian Agus menyebut bagi masyarakat penerima bansos kebencanaan akan dilakukan tahap verifikasi dan validasi berbasis by name by address untuk memastikan keakuratan data. Pihak Dinsos Sibolga juga, kata Agus, akan tetap bekerja maksimal untuk memperjuangkan hak seluruh masyarakat baik yang terkena maupun terdampak bencana segera dapat terakomodir. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.

0: dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendiksaintek Republik Indonesia, Brian Yuliarto, meresmikan gedung baru Universitas Satya Tera Binaka. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik

0: perjuangan untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
1: Ini bisa diselesaikan dalam waktu 18 bulan atau 1,5 tahun, tetapi tentu nantinya program-program yang berjalan di gedung ini tidak selesai dalam waktu itu. Gedung ini adalah sebuah monumen bahwa tidak sekedar capaian pembangunan gedung, tetapi lebih dari itu, ini adalah monumen yang berisi visi besar, monumen yang berisi penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dan yang lebih penting lagi adalah monumen dari suatu kerjasama, gotong royong, kolaborasi.
0: Lebih lanjut, Brian juga berharap fasilitas baru tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Sementara itu, pendiri Universitas Satya Tera Bhinneka, Sofyan Tan, mengatakan pembangunan gedung baru merupakan hasil perjuangan panjang yang didukung banyak pihak. Ia menegaskan kampus ini dibangun dengan visi menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh kalangan.
2: Bahwa yang paling penting adalah visi dan misi yang jelas, tekad untuk membangun satu pendidikan yang multikultural untuk semua orang, bukan hanya perbedaan suku, agama, dan ras, tetapi juga termasuk tingkat sosial ekonomi.
0: Usai peresmian, Brian Yuliarto bersama Sofyan Tan melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas gedung baru, termasuk ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, dan berbagai sarana penunjang pembelajaran yang akan digunakan oleh Civitas Akademika Universitas Satya Tera Bhinneka. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.

0: Jika hotel resmi dibuka, dorong pariwisata dan ekonomi. Ekonomi lokal. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Jika hotel resmi dibuka di Jalan Pulut Binaka nomor 36 Gunung Sitoli. Acara grand opening berlangsung meriah.

0: transportasi yang nyaman dan berkualitas, serta menjadi kebanggaan masyarakat Nias. Menurutnya, kehadiran Giga Hotel diharapkan dapat mendorong pariwisata, menggerakkan UMKM, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Saat ini Giga Hotel telah memberdayakan puluhan tenaga kerja dan sebagian besar diisi oleh tenaga kerja lokal Gunung Stoli. Ina Oswal Zega juga menegaskan komitmen manajemen untuk memberikan pelayanan yang ramah, profesional, bersih, dan konsisten.
1: Kami berharap Giga Hotel menjadi pilihan utama bagi wisatawan dan pelaku bisnis sehingga mampu meningkatkan kunjungan ke Pulau Nias, menggerakkan UMKM, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Fasilitas yang ada di Giga Hotel, lantai 1 ada resto dan juga kafe. Di sebelah kiri ada Giga Mart. Lantai 2 merupakan tempat penginapan.
0: Sementara itu, perwakilan tamu undangan Ama Carlos Harifa saat peresmian Giga Hotel tersebut sangat menyambut baik. Ia menilai fasilitas Giga Hotel sudah memadai.
2: Kita doakan semoga hotel kita ini sukses besar, pelayanannya selalu prima, menjadi pilihan utama para tamu wisatawan dan membawa bekas tempat yang besar bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Dengan cepat dengan cara kepala diri dan rekan-rekan yang lain kepada tamu yang diundang, pokoknya jadi perkenal dari mana yang namanya Giga Hotel.
0: Hal ini dinilai sangat membantu wisatawan maupun warga. Turut hadir dalam peresmian Giga Hotel itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Stoli, PLN P3 Nias, Ketua KPU Gunung Stoli, Wakapolres Nias, para pengusaha, pemerintah desa setempat, keluarga besar pemilik Giga Hotel, awak media, dan undangan lainnya. Dari Gunung Stoli, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bukan sekedar menjabat kepemimpinan berkelanjutan, seorang kepala sekolah juga akan meninggalkan jejak atau membawa hal positif dimanapun ia memimpin. Berikut laporan Anok Feris Hulu.
1: Kepemimpinan berkelanjutan dapat dipahami sebagai sebuah warisan nilai-nilai kepemimpinan yang tertanam dan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu,

0: pemimpin di satuan pendidikan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk terus mengupayakan perubahan dan peningkatan kualitas sekolah agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Hal itu ditegaskan fasilitator Save the Children, Yati Duha, saat menyampaikan materi pada pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah SDMI yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam baru-baru ini. Menurut Yati, kepemimpinan yang berdampak dan bertahan lama dibangun melalui nilai-nilai yang diyakini serta dijalankan secara konsisten sebagai landasan dalam mengambil keputusan, memimpin warga sekolah, dan melaksanakan berbagai tugas kepemimpinan sehari-hari.
1: Kepemimpinan yang berdampak itu dibangun bukan karena jabatan yang diberikan oleh orang lain, tapi itu karena warisan yang ada di dalam diri kita, yaitu nilai yang ada di dalam diri kita yang kita imani, dan itu kita pegang dan kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kepemimpinan kita sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, itu kita sesuaikan dengan pelaksanaan sehari-hari di dalam tugas kita sehari. Artinya, apa yang kita percaya itu secara konsisten kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam tindakan tugas kepemimpinan kita di sekolah kita masing-masing.
0: Ia mengemukakan seorang kepala sekolah perlu merenungkan warisan apa yang dapat ditinggalkan selama masa pengabdiannya di sekolah. Warisan tersebut dapat berupaya budaya positif, kebiasaan baik atau sistem yang tetap berjalan dan memberikan manfaat meskipun kepala sekolah tersebut sudah berpindah tugas. Dengan memahami kepemimpinan yang berkelanjutan, Yati berharap para kepala sekolah mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki seorang pemimpin. Melalui nilai yang dipegang teguh dan dijalankan secara konsisten dalam setiap tindakan, maka seorang kepala sekolah tidak hanya sekedar menjabat, namun juga akan meninggalkan jejak atau membawa hal positif dimanapun ia memimpin. Melaporkan.

0: sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara sosialisasikan Prof. Su 2026 di Kepulauan Nias. Berikut Indah Febranti Bulele menyampaikan laporannya.
1: Hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga porprov.
2: Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan TNI Hatunggal Siregar, tiba di Bandara Binaka Gunung Stoli kemarin. Ia datang ke Pulau Nias bersama Wakil Ketua Umum 1 Bambang Kahwahono SH dan Wakil Ketua Umum 2 Profesor Dr. Indra Kasih MOR dan turut hadir staf KONI Sumut Dwi Novrianto SPD. Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yose Riza Mendrova yang dikonfirmasi RRI mengemukakan agenda kunjungan KONI Sumut beserta jajaran adalah dalam rangka sosialisasi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Proprovsu ke-12 pada November 2026 mendatang. Kegiatan sosialisasi ini akan berlangsung selama 5 hari dimulai sejak 28 Juni 2026 sampai tanggal 2 Juli 2026 di seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Nias.
3: Kunjungan Pak Ketum KONI Provinsi Sumatera Utara hadir di sini untuk melaksanakan kunjungan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Pulau Nias dalam rangka mensosialisasi kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara nantinya yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026. Dan tentu saja KONI Kabupaten Kota menyambut ini, menyambut baik kegiatan ini dan akan terlaksana hari ini tanggal 29 Juni 2026 di Ruang Rapat 2 Kantor Wali Kota Gunung Sitoli.
2: Sementara itu, Hatunggal Siregar mengatakan kunjungannya ke Pulau Nias adalah untuk mendorong KONI di seluruh Kepulauan Nias supaya ikut berpartisipasi pada perhelatan Porprovsu 2026 mendatang.
1: Saya beserta rombongan didampingi Pak Wakil Ketua 1 Pak Bambang dan Wakil Ketua Pak Profesor Dr. Indra Kasih dengan seorang staf berangkat ke Pulau Nias dalam rangka sosialisasi rencana Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026 ini. Tentunya harapan kami agar seluruh KONI Kabupaten Kota, 5 kabupaten ini bisa hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga porprovsu yang akan dilaksanakan tersebut.
2: Kehadiran pengurus KONI Provinsi Sumatera Utara disambut oleh Ketua Umum KONI Kota Gunung Stoli beserta jajaran, Ketua Umum KONI Kabupaten Nias beserta jajaran, dan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Nias Barat. Usai dijemput di bandara, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara melakukan silaturahim dalam bentuk coffee break bersama pengurus KONI Kepulauan Nias bertempat di Giga Owe Coffee dan Cafe yang terletak di Desa Podo, Kecamatan Gunung Stoli Selatan. Di sela-sela coffee break, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara langsung melaksanakan rapat koordinasi terkait kunjungannya selama di Kepulauan Nias, sehingga dapat menyampaikan pesan semangat Porprovsu ke-12 November 2026 dan juga aspirasi olahraga yang ada di Kepulauan Nias. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talambanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya baik pendengar, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Hadir untuk Anda siang ini, silakan di 0431225006. Tadi lagu Wawa Marissa Mengejar Badai, lagu pembuka di Pro Dangdut. Saya sudah hadirkan untuk Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, apa kabar Widya?
0: Kabar baik, dengan siapa nih?
1: Halo Mas.
0: Dengan? Ariel.
1: Yo ai.
0: Oke Ariel, gimana cuaca di Sidimpuan Ariel?
1: Ah, panas banget.
0: Ah, panas ini enggak loh.
1: Masa?
0: Iya, sini mendung.
1: Panas di sini.
0: Oh iyalah, berarti panaslah dulu sana ya untuk sementara.
1: Aku kepala kepala panas.
0: Oke, silakan ini Ariel.
1: Dari ICT Sawati.
0: Yang mana itu?
1: Bayangmu.
0: Bayangmu.
1: Iya.
0: Ice Trisnawati ya, coba aku cari dulu ya, silakan dulu ini.
1: Yang si Ice ya, jangan yang lain.
0: Iya, aku cari dulu.
1: Ya, salam-salam lah buat dia, selamat tugas sampai tuntas. Dan semua yang mau ikut, silakan ikut lah. Udah, lagunya.
0: Sabar lah. Sabar.
1: Salam juga lah buat aku Wahyu. Nenek Maulana. Luhut.
0: Terus
1: yang di Kepulauan Utara udah dapat siarannya tuh?
0: Belum. Eh, teringatnya judulnya Bayangmu ya?
1: Iya.
0: Gak ada ini. Ice Trisnawati.
1: Kalau dari Asia Rosmalah Kasmaran?
0: Ada Bayangmu atau Bayangmu doang?
1: Bayangmu.
0: Gak ada judulnya Bayangmu. Tapi coba aku cari lagi ya.
1: Harus
0: masak,
1: kalau ada.
0: Iya, silakan lagi nih. Itu aja.
1: Kalau gak dapat siaran di sini pun itu dari si Volganya apa dari si Dabuan apanya? Masalahnya.
0: Kalau di sini pun itu kan ada pemancar kita di sana.
1: Iya.
0: Berarti dari sananya lah itu.
1: Oh. Kadang-kadang dengar suara hilang lagi.
0: Iya, mungkin jaringan kali ya. Sama kayak di apa juga gitu di Taput. Kan pemancar kita juga ada di sana.
1: Kalau jaringan kan paling 1 jam 2 jam kan?
0: Iya, itulah kita enggak tahu cemana.
1: Kadang mau sampai setengah hari
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada.
1: Sama teknisinya
0: di sini dong.
1: Iya. Yang kaya di Sibolga atau yang di Sadabuan lah. Gak tahu aku nomornya di Sadabuan.
0: Mana ada di Sadabuan teknisi kita?
1: Gak ada.
0: Paling nanti kalau ada apa-apa gitu sama Pak Tolusamora, Opung Ryan.
1: Wah, gak tahu aku di mana dia
0: nih. Ya itu.
1: Dia kan belum lama gak ikut kan?
0: Kenapa?
1: Udah lama gak ikutan si Tiga Samora.
0: Iya, karena gak bisa ikutan dari telepon. Jadi dia pengennya telepon seluler. Sementara telepon seluler kita lagi gak bisa gitu.
1: Kan telepon seluler apa juga?
0: Maksudnya berarti dari telepon 0812 gitu loh.
1: Berarti gak punya pulsa dia?
0: Iya, gak tahu dong.
1: Yalah.
0: Tanya langsung.
1: Selamat tugas sampai tugas. Makasih, dadah.
0: Oke.
1: Ada lagu ya kan?
0: Ada.
1: Kasmaran, Asia Rosmalah.
0: Tapi tadi ini Bayangmu ada nih, Bayangmu.
1: Nanti enggak sama lagunya kalau situ Asia Rosmalah.
0: Enggak, tapi tadi lagu Bayangmu dari Ice Trisnawati.
1: Oh, ada ini tuh?
0: Iya, adanya.
1: Oh, okelah.
0: Baru muncul.
1: Makasih ya.
0: Oke.
1: Makasih, dadah.
0: Iya.

0: Iya, silakan kembali yang pengen ikutan, masih Widya tunggu ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Dangdut, adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bung Lu di Tapanuli Utara.
0: Oke.
1: Gimana kabar?
0: Kabarnya baik ini Bang Luhut.
1: Jadi sudah jelas sejuk karena kamu dalam ruangan.
0: Enggak, memang cuacanya di luar tadi mendung.
1: Oh, mendung sih.
0: Iya, mendung tadi, cuaca ini tiba-tiba udah panas lagi. Berarti menung-menung manja gitu kan.
1: Oh, iya.
0: Ini udah cerah lagi, tiba-tiba tadi mendung gitu. Nah, ini udah panas sih barusan.
1: Di Pangaribuan juga cerah.
0: Hmm?
1: Di Pangaribuan juga cerah.
0: Oh, Pangaribuan juga cerah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi enggak tahu sebentar lagi hujan apa enggak ini.
0: Iyalah, iya. Oke.
1: Sekarang cuaca tidak menentu.
0: Terus
1: aku mau request lagu.
0: Lagunya apa ini?
1: Dari Hetia Semara saja.
0: Dari siapa?
1: Dari Hetia Semara.
0: Hetia Semara yang mana?
1: Satu Rasa Cinta.
0: Itu kan lagu Indonesia.
1: Iya, lagu Indonesia.
0: Lagu dangdut aja di request.
1: Oh.
0: Kadang-kadang mau nggak ada itu.
1: Iya.
0: Kan. Iya, karena kan di aransemen gitu kan. Mau yang mana nih?
1: Kalau begitu dari sini aja, Roma Irama.
0: Yang mana?
1: Hatimu Hatiku.
0: Roma Irama.
1: Iya.
0: Nah, itu lagu Indonesia juga itu.
1: Terus Indonesia yang mana?
0: Ya lagu dangdut Roma Irama kan banyak kan.
1: Kalau gitu ganti saja.
0: Agak lain ini lagunya, yang lama-lama tapi lagu Indonesia. Cemana nya di aransemen lagi. Roma Irama kan banyak nih, mau yang mana?
1: Kalau begitu aku yang dari Inul Daratista saja.
0: Apa itu?
1: Dikotok-kotok.
0: Jangan lagu yang kayak gitulah. Kalau Inul Daratista itu apa ya? Ada Untukmu Joget Sama-sama. Kocok-kocok lagunya gimana? Dikocok-kocok, dikocok-kocok gitu. Arisan dikocok gitu ya?
1: Iya.
0: Aduh, yang lain aja deh. Takutnya nanti agak sensitif lagunya.
1: Enggak lah.
0: Yang lain aja.
1: Soalnya jadi itu didengarnya di ini
0: di lain. Iya, yang lain lah dulu untuk sementara.
1: Kalau begitu yang ini aja lah.
0: Apa?
1: Dari di yang di dunia itu, di mana kamu di situ ada aku.
0: Di mana ada kamu di situ ada aku dari?
1: Lupa aku nama penyanyinya.
0: Tapi
1: dia yang nyanyi.
0: Di mana ada kamu di situ ada aku ya.
1: Iya.
0: Itu memang judulnya itu, nanti liriknya doang.
1: Iya, itu judulnya.
0: Di mana ada kamu? Kok nyari lagu yang agak susah-susah nah ini ya si Luhut ini. Ada, udah siang ini, ada panas lagi nih Luhut, panas.
1: Semakin panas ya.
0: Tadi tak mau dia panas waktu si apa ikutan si Ariel.
1: Jarun, yang kedua semakin panas ya.
0: Iya. Di mana ada kamu, di situ ada aku.
1: Iya.
0: Aku yakin ini kayaknya. Ini lagunya itu bukan lagu dangdut ini.
1: Dangdut
0: ini. Mana dangdut ini? Di mana ada kamu, situ ada aku. Ini lagu pop Indo nggak?
1: Bukan.
0: Hedy Diana ini soalnya lagunya. Iya, lagu Indo ini, pop Indo sendu. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Nah, ini pop Indo.
1: Iya, ternyata ada itu di dangdut.
0: lagu Indonesia, lagu dangdut lah di request, jangan lagu Indo lagi. Iya, karena kalau yang di remix-remix gitu kan, mau kadang nggak ada di sini lagunya.
1: Itu bukan di remix, itu bukan dangdut.
0: Dangdut. Tapi nggak ada loh, itu Hedi, soalnya di sini Hedi Diana.
1: Udah, nggak bisa aja, bukan itu Onyan.
0: Pada berapa lagu ditukar ini ya kan? Yang mana coba? Yang mana?
1: Kami ini mudah-mudahan ada dari Ayu Ting Ting saja biar cepat.
0: Dari siapa?
1: Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting, yang mana?
1: Minyak Wangi.
0: Minyak Wangi, nah, kan bukan Minyak Wangi judulnya itu.
1: Terus?
0: Apa namanya? Alamat Palsu.
1: Bukan itu.
0: Oh, Minyak Wangi itu? Ayu Ting Ting. Biasanya tak suka
1: iya.
0: Minyak wangi. Oh iya, minyak wangi ya. Oh iya iya iya. Oke. Okay. Iya, itu aja.
1: Iya, salamnya lah. Salam yang pertama buat kita Widi selamat bertugas sampai tuntas. Terus ada juga Aril yang baru jam turun. Terima kasih salamnya. Ada Purong Abur Teraju. Ada Guru Tambah di Kamosir. Dan Merana di Karo, Rina Dunia. Terus ada juga pengurannya yang dibuat dari sebuah dan buat yang masih Indonesia aja lah yang mendengarkan di mana pun berada.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia tidak mau tunggu sampai itu kan.
0: Iya.
1: Yang mana dua lagu pilih-pilihin ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang Angin Jadi Raja. Oke.
0: Okay. Oke, okay, baik.
1: Kita adalah kita.
0: Iya, baik. Terima kasih.

0: Iya, penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dangdut adalah kita.
0: Katanya lagi CLJL.
1: Ya iya dong, di Pasar 7 makan rujak.
0: Alah, udah pulang?
1: Ya udah, enak lah kan makan rujak itu ya kan.
0: Iyalah. Janganlah ngejek-ngejek. Awak udah biasa.
1: Kan kita rasakan lah. Ngapain kita melagak-lagak? Kita rasakan.
0: Rasakan ya, jangan melagak-lagak.
1: Iya. Ternyata enak banget loh. Gitu rujak-rujak. Ya? Rujak Pasar 7 itu. enggak bakalan pulang ke Sibolga.
0: Aduh. Jangan lah, nanti kecarian kami. Mana lah nenek yang ini ya?
1: Ya kan aku kan bisa dari Ariming.
0: Iya, tapi kan walaupun bisa dari Ariming kan enggak seindah yang semestinya.
1: Indah permata ya.
0: Seindah yang semestinya.
1: Oh gitu ya.
0: Kayak lagu Naf itu.
1: Jangan ikutan dan mendibilang siapa sama mu si Polan. Kalau nggak dengar radio katanya skor ringan.
0: Masa sih?
1: Kalau lah dari yang muda-muda kita ada di mana-mana pakai Ariming dong.
0: Gitu ya?
1: Iya dong.
0: Karena ada Ariming ya kan?
1: Mengapain kita ketinggalan walaupun nenek-nenek?
0: Pakai Ariming bisa lah ya kan?
1: No.
0: Iyalah, mantap lah.
1: HP di tangan ada 8. Yang mana aja pun boleh dipakai.
0: Ngeri nih ya, ada 8 ya.
1: Ngeri loh. Apalagi nenek-nenek terdepan. Jangan ditanya kemana dia pergi.
0: Kemana? Oke. Okay.
1: Ngeri kali lah semalam jatuh motor dah ke jurang nak.
0: Oh alah, di mana?
1: Ini di Parapat.
0: Itulah kalau kita perjalanan jauh, ada saja yang kita lihat.
1: Iya, berputar-putar mobil itu masuklah dia ke jurang. Aduh.
0: Nampak nenek?
1: Ya nampak lah. Kami yang menolong dari dalam mobil itu.
0: Alah, banyak dah.
1: Orang takut menolong kan, udah menjerit-jerit mamak-mamak itu. Tolong katanya.
0: Ke jurang Danau Toba yang mana ini sekarang, yang dekat-dekat jualan pinggir jalan
1: yang,
0: tuh?
1: Yang ini mendapatkan apa namanya, yang ada monyet-monyet itu nah.
0: Ya, iya itulah. Berarti dari
1: orang itu dari Lagu Boti mau ke Medan mungkin.
0: Mau ke Medan ya. Iya. Berarti udah lewat Pin Parapat ya.
1: Iya.
0: Lewat jembatan berarti ya.
1: Nah iya.
0: Kalau Widya udah hafal itu jalan.
1: Ya jelas lah, orang supir gimana ya gitu ya kan.
0: Antar provinsi ya. Ada.
1: Yang penting walaupun begitu nang, hati-hati juga kita yang membawa kendaraan itu.
0: Betul. Nah. Kan kita kan gantian kadang sama suami bawanya.
1: Iya nang.
0: Kalau suami ngantuk, awak yang bawa. Kan gitu.
1: Makanya dibilang kalau walaupun sudah ahlinya, kita jangan
0: takabur.
1: Ya, kabur.
0: Iya betul. Itu
1: udah
0: harus
1: pintar kita betul. Ada lagi lebih yang pintar.
0: Ada yang pintar. Nah. Pembalap aja bisa kecelakaan.
1: Iya.
0: Apalagi kayak kita-kita ini yang baru lanang. Masih awam kan gitu. Iyalah.
1: Oke, lanangnya.
0: Oke.
1: Serigala berbulu domba nang.
0: Serigala berbulu domba.
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Itu aja.
1: Ada ya?
0: Ada dong.
1: Masa sih lagu banyak kali nggak ada yang cocok. Deh, gimana lah mau request itu.
0: Oke, ada yang lagi.
1: DJ sampai 20 menit mencari lagunya. Terima kasih nang ya.
0: Iya.
1: Ada ketua ya, ditunggu suara ketua ya. Ada apa lagi ya? Mang Boru Tobing, ada Opung Ryan, ada Edak Kabut Cinta, kalaupun monitor. Ada tunggu juga suaranya ya. Buat semuanya aja lah nang, tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Buat Widya selamat bertugas sampai tuntas ya nang ya.
0: Iya.
1: Saya memang sudah sampai di Sibolga.
0: Iya.
1: Tapi sudah kurasakan itu yang di Pasar 7.
0: Iya, yang penting udah dirasakan. Itu aja.
1: Iya. kemarin mau gabung sama siapa kemarin ya, Ajidia ya. Ajidia, tapi nggak bisa ada sinyal di Kerpur.
0: Oh, enggak ada sinyal. Oh, kalau di dalam itu memang kadang-kadang begitu. Enggak
1: ada sinyal, iya memang.
0: Enggak ada sinyal kalau di dalam. Bah, kenapa ini terputus? Oke lah, kalau gitu terputus, terjatuh, tersungkur atau apa. Baiklah, kalau gitu yang penting tadi dari kesagunya ya. Jadi ya mau hadirkan dulu ya.

0: kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih konten gak jelas? Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang

Udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
6: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
7: Iya dong.
6: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
7: Emang apa?
8: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
9: Rusa.

0: Iya, baik pendengar, Prodangdut Dangdut adalah kita di 0631225006. Silakan 0631225006. Halo. Selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang Bang Eko.
1: Selamat siang.
0: Iya. Silakan Bang Eko.
1: Nah, apa kabar?
0: Kabarnya baik.
1: Oh, kabar baik ya.
0: Mm-mm.
1: Panas saja.
0: Udah panas lagi nih Bang Eko, panas ceter membahenno.
1: Wah, di sini mendung.
0: Mendung? Ah, gantian lah kita kalau gitu Bang Eko.
1: Ya, enggak sama lah kita.
0: Enggak sama.
1: Tapi
0: ya.
1: Siang panas memang.
0: Sekarang tiba-tiba mendung gitu.
1: Ya, tiba-tiba mendung.
0: Begitulah namanya roda ini, iya kan, berputar bumi kita ini. Seperti roda.
1: Ini kali dia baru tadi siang kan?
0: Yo, ai.
1: Ah. Kayak gini Kak Widya kan? Dari malam gak dapat radio kita.
0: Ya.
1: Ya, kalau sekarang udah dapat, tapi bergelombang.
0: Iya, itu makanya dia bilang kadang kita nggak tahu mungkin jaringan atau macam mana, karena kan di sana apalagi daerah Ota Ginjang itu pemancarnya itu anginnya itu kencang kali. Kalau kita berdiri di Ota Ginjang, wah kita kayak serasa kayak mau terbang gitu ya kan?
1: Oh, makanya kamu dengar dari televisi aja.
0: Oh, dari televisi terdengar ya?
1: Iya.
0: Oke lah, silakan ini Bang. Lagu apa?
1: Mau request lagu Pura-pura Dalam Perahu dari Lesti Kejora.
0: Pura-pura Dalam Perahu.
1: Ya, dari Lesti Kejora.
0: Oh, lagu baru.
1: Bukan, lagu lama.
0: Pura-pura Dalam Perahu.
1: Ya.
0: Oke, itu aja nih Bang.
1: Ada kan?
0: Hah?
1: Ada lagunya?
0: Iya, sabaran. Ini dia cari dulu. Silakan dulu nih Bang.
1: Buahnya Bapak Tedinya. Buahnya lagi ya. Menyambung Roma. Buatnya Mama Haryati. Buat semua pendengar kita dimana saja berada ya.
0: Oke.
1: Yang ada di sisi tuan Mama dan tulang Mama Nasir ya. Ya, banyak usia selama tugasnya.
0: Oke.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada, ini ada.
1: Oke, yang perlu kita adalah kita.
0: Oke, baik.

0: Silakan kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Adalah kita.
0: Oke.
1: Kalau di Kalumaau.
0: Ah, hadi.
1: Iya.
0: Enggak mengerti doa.
1: Enggak ngerti.
0: Enggak ngerti. Yang tahu cuman au, olo.
1: Ya, banyak ini ya.
0: Widya.
1: Widya.
0: Yo.
1: Widya. Maksud dia?
0: Iya dong.
1: Kenapa enggak dia apa di enggak tahu?
0: Hah?
1: Kenapa enggak tahu? Orang batangnya tahu.
0: Enggak tahu. Mamanya Widya Marbun lagi.
1: Hah?
0: Mamanya Widya Marbun lagi.
1: Marbun.
0: Ada
1: Marbun.
0: Mamanya Widya Marbun.
1: Iyalah.
0: Iya, terus?
1: Mama Marbun.
0: Bapak Nasution.
1: Mama Nasution.
0: Iya.
1: Nasution Simanjuntak.
0: Itulah.
1: Kakaul. Nasution.
0: Tapi gak pandai bahasa Batak.
1: Gak pandai bahasa Indonesia lagi kak.
0: Aduh. Oke.
1: Ida Laila lah buat dia.
0: Ida Laila yang mana?
1: Satu sepiring berdua lah.
0: Sepiring berdua.
1: Nah, yang parah orang-orang miskin itu kawan orang itu ini saya.
0: Ada aja. Oke.
1: Salam-salam lah kawan kita ya. Ada Eko Manali tadi.
0: Iya.
1: Ada Irlanda. Ada juga Pertama, 3S, 3 Samora, ada lagi Lista, ini Aal, ada lagi Hadi, Rina Ilyas, Kabur Cinta, di Simolka. Wah, ada juga lagi ke Puro, Mbak.
0: Oke.
1: Puro Sarai. Ada Timok Banal, Kursiaan. Mama Arianti, semua-semua nggak ada apa, aku bilang tadi semuanya-semuanya kan.
0: Oke.
1: Okay. Saya boleh itu semua, dia pun selamat bekerja sampai selesai. Banyak-banyaklah kau berdoanya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terima kasih yang pernah disambung dengan kita.
0: Iya, baik. Silakan satu penelpon terakhir ini.

0: Halo, selamat siang Perodang, Dut.
1: Kita.
0: Halo.
2: Ketua.
1: Selamat siang Perodang, Dut.
0: Kemana nanya ketua ini? Udah cuaca panas. Jangan lagi
1: ya, ketua. Jadi sana nanya panas, tapi di dalam studio kan enggak ketua.
0: Oh, kok dalam sini adem terus ini ketua. Cuman nanya ketua.
1: Ya itulah.
0: Aduh, gimana ini di PSP?
1: Iya di PSP, tapi sekarang lagi di apa ini di Bukit Tinggi.
0: Oh iya, ngeri. Ini memang kalau ketua-ketua ini jalan-jalan aja. Awak jaga gawang aja lah, Wak.
1: Jalan-jalan aku kesini naik motornya ke sini, kayak.
0: Ya iyalah, dia kan habis itu jalan-jalan, keliling-keliling. Asik kali, Wak. Dari apanya?
1: Halo.
0: Apanya? Nah, kan
1: itulah kalau udah di Bukit Tinggi
0: itu. Itulah ya. Ketua ini.
1: Ketua.
0: Jangan manjat ke jam gadang itu, ketua.
1: Ketua.
0: Halo. Halo. Jangan manjat ke jam gadang itu. Jatuh nanti. Nah, kan udah hilang lagi.
1: Udah hilang dia kan?
0: Lagunya aja lah ketua kok gitu.
1: Ketua.
0: Aduh, mananya ketua gadang ini dah.
1: Ketua gadang. Udah memanjat dia itu mungkin ke apa? Ke jam gadang itu.
0: Data he. Anta lagi memilih keripik sanjainya dia untuk kita.
1: Mungkin juga. Ketua.
0: Aduh, ketua. Aduh, udahlah. Kalau gitu.
1: Mana? Putarkan saja lah lagunya nanti yang biasa diputarnya.
0: Iya. Oke.
1: Yang Jawa punya itu.
0: Yang Jawa pun.
1: Ada Jawa-Jawanya.
0: Iyalah, okelah kalau gitu.
1: Oke, terima kasih. Ganggu adalah kita.
0: Iya. Baiklah kalau gitu, Widi hadirkan dulu ini ya, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu gitu ya, biasa gitu ya. Oke, hadir untuk Anda. Jangan kita jadi suka pura-pura gitu ya kan. Nanti keluar lagi lagunya. Jangan pura-pura. Oke, ini lagunya pendengar ya, kura-kura dalam perahu.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Iya, baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan tentunya selanjutnya di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita masih bersama, masih media hadir untuk Anda saat ini. Dan tetap bersama kami di program Satu Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Iya, baik pendengar, selamat sore kembali kami ucapkan untuk Anda. Dan Widya hadirkan selanjutnya menemani suasana sore Anda saat ini, yaitu di Kentongan. Nanti kami akan hadirkan CKG deteksi dini untuk semua usia, anak muda hingga lansia. Nah, kita nanti hadir bersama narasumber kita, yaitu dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Tetap bersama kami di program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, baik pendengar, selamat sore kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama sore ini, namun kali ini saya hadirkan untuk Anda, yaitu di program acara Kentongan. Namun kali ini di program acara Kentongan bersama narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga dengan topik CKG deteksi dini untuk semua usia, anak muda hingga lansia gitu. Nah, narasumber kita sudah hadir saat ini bersama Ibu Neni Sumanti, ada juga Ibu Putri Aulia. Oke, langsung saja nih kita sapa. Halo, selamat sore Bu Putri.
1: Sore Bu.
0: Iya, kabarnya gimana hari ini Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, walaupun cuaca kita tadi tuh panas kan, mendung lagi, panas lagi kan gitu. Ya, kalau Bu Neni gimana nih Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke, mudah-mudahan kita semua sehat pendengar. Nah, ini topik kita Bu, deteksi dini untuk usia anak muda dan lansia gitu ya. Nah, mungkin ada sebagian dari kita gitu nggak tahu apa sih sebenarnya CKG ini gitu. CKG ini mungkin bisa dijelaskan dulu Bu dengan Bu Putri atau Ibu, silakan Bu.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga, dengan saya Neni Sumanti, bagian dari pengendalian penyakit tidak menular. Jadi dari CKG ini adalah cek kesehatan gratis. Jadi program ini sudah ada dari tahun kemarin ya, 2025, merupakan salah satu dari astacita ya Presiden Prabowo, yaitu pemeriksaan cek kesehatan gratis. Dulu kalau pernah dengar itu, dia adalah cek kesehatan ataupun ulang tahun. Tetapi sekarang ini sudah masuk ke dalam cek kesehatan gratis. Jadi cek kesehatan gratis ini dia merupakan suatu program kegiatan deteksi dini yang bisa diikuti oleh semua usia, jenis usia, mulai dari bayi, balita, anak sekolah, lansia, dan remaja dan lansia atau ibu hamil, semua. Pokoknya dia semua jenis umur yang bisa mengikuti CKG ini. Dia melakukan deteksi dini dari skala penyakit tidak menular.
0: Oke, itu ya CKG ya. Berarti mungkin siapa yang mengikuti CKG ini tadi udah ya kan?
2: Sudah.
0: Nah, kalau CKG ini pemeriksaannya itu seperti apa ini Bu? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Jadi CKG ini sebenarnya dia pemeriksaan itu pemeriksaan kayak seperti screening. Screening dia berdasarkan usia. Seperti bayi itu dia pemeriksaan SHK-nya. Kalau balita dia usia di bawah 2 tahun ya, 2 tahun dia periksa tekanan darah, gula darah, periksa kolesterol untuk lemak, usia produktif ataupun remaja itu dia pemeriksaan kolesterol, asam urat, gula darah, itu dia sebenarnya pemeriksaannya. Dia lebih ke, dan juga sekarang itu lebih di bertambah lagi, dia tidak hanya ke pemeriksaan screening penyakit tidak menular, juga dia lakukan pemeriksaan penyakit menular seperti melakukan screening TB dengan pemeriksaan dari daha.
0: Oh, dari daha gitu ya. Nah, itu kalau dari daha itu termasuk anak-anak gitu. Ya, dari bayi gitu.
2: Yang dewasa dari bayi. Enggak, kalau bayi tidak.
0: Oh, bayi dari bayi tidak. Berarti yang dewasa dari daha gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini manfaat CKG itu sebenarnya apa nih, Bu? Mungkin Bu Putri mungkin.
1: Ya, CKG sendiri manfaatnya bisa untuk kita lebih tahu apa kesehatan kita gimana, karena ini kan screening, deteksi dini awal, menemukan penyakit
0: screening sebelum, ini seluruh badan.
1: Iya, jadi memang itu seperti yang dibilang Ibu Neni tadi, dia ada di segala usia. Contoh kalau misalnya dia bayi, dia pemeriksaannya SHK ataupun gula darah. Terus kalau misalnya dia di usia produktif, itu seperti usia 15-59 tahun, itu pemeriksaan gula darahnya, bisa pemeriksaan tekanan darah atau pemeriksaan obesitas, itu untuk apa, mengukur lingkar perut ataupun berat badan, jadi mengetahui adakah obesitas atau tidak. Nah, jadi kan dari screening awal ini kita bisa mengetahui nih, kalau misalnya tensinya itu normal kah, atau misalnya kalau tinggi kah. Jadi dari pemeriksaan awal bisa tindak lanjut untuk pengobatan. Mm-hmm. Gitu. Jadi enggak lama-lama, ya kan banyak yang seperti kita tahu Bu, banyak orang yang enggak memeriksa kesehatannya, kayak tensinya tiba-tiba sekali periksa rupanya udah tinggi. Nah, itu kita menghindari yang itu.
0: Gitu ya. Periksa tadi apa?
1: Tekanan darah, tensi,
0: ya.
1: Gula darah sama obesitas.
0: Kalau untuk orang tua yang paling terutama ya tensi ya.
1: Ya, kalau orang tua biasanya itu di atas 40 tahun dia kita cek kolesterol,
0: kolesterol, samuratnya.
1: Iya, kayak gitu.
0: Oke. Nah, mungkin bagaimana ini cara mengikuti untuk CKG ini, Bu? Bisa jelaskan?
1: Kalau misalnya mengikuti CKG bisa datang ke puskesmas, bawa KTP aja kalau misalnya mau diperiksa pada hari itu juga.
0: Oke. Oh, boleh pada hari itu aja langsung gitu.
1: Ada juga yang kalau mungkin dia enggak sempat pada hari itu bisa mendaftar dari Satu Sehat. Di download di aplikasinya di Android.
0: Oh iya,
2: waktu masa COVID dulu yang tempat vaksinasi itu kan ada yang Satu Sehat, di aplikasi Satu Sehat bisa daftar di situ.
0: Oh, berarti ini ke puskesmas masing-masing lah ya, dari
1: Faskesnya.
0: Di Faskes yang udah tertera di KTP di apa ya, Faskes kita ya. Jadi kalau dia misalnya Faskesnya daerah Pandan, kita apa di Sibolga nggak bisa gitu ya?
1: Bisa juga, bisa juga. Boleh juga. Yang penting cek kesehatan gratis ini hanya sekali setahun.
0: Sekali setahun.
1: Iya, hanya sekali setahun dia pemeriksaannya.
0: Oh, berarti istilahnya ini program ini berarti sampai kapan gitu?
2: Kalau programnya masih sampai inilah.
1: Sampai saat ini
0: masih berjalan gitu ya.
2: Masih berjalan.
0: Ya.
1: Tahun kedua ini, tahun kedua berjalan.
0: Dari ditetapkan Bapak Presiden gitu ya untuk CKG. Oke, kalau gitu, nah ini mungkin sudah berapa orang gitu di Kota Sibolga yang mengikuti CKG, mungkin ada daftarannya gitu.
1: Jadi sasaran kita di Kota Sibolga itu sekitar sebenarnya ada 89.960 orang.
0: Itu Kota Sibolga.
1: Iya, untuk seluruh kota.
0: Semua kecamatan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan capaian kita per 29 Juni di tahun 2026 ini masih 10.561 orang. Jadi kalau misalnya dipresentasikan kita masih 12%.
0: Masih 12%. Iya. Masih jauh ya.
1: Masih jauh.
2: Karena masih ada sebagian itu mungkin takut ya kak ya, karena kan ada ya kan, jadi kepikiran penyakit itu. Padahal kan sebenarnya kayak CKG ini kan lebih ke penyakit tidak menularnya, karena kan sebenarnya penyakit tidak menular ini deteksi dini, kita lebih bagus mengetahui sekarang. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan,
0: karena tindak lanjutnya,
2: karena kan penyakit tidak menular itu dia adalah seperti hipertensi. Dia kita tiba-tiba ada yang stroke, ada yang tensinya tinggi kan kak.
0: Oke. Nah mungkin apa risiko gitu jika seseorang itu belum pernah gitu cek kesehatan secara rutin mungkin?
1: Ya mungkin itu tadi. Kalau misalnya dia tidak risikonya, dia mengalami mungkin kalau dia tensinya tiba-tiba naik, kalau pola hidupnya tidak sehat, ataupun itu untuk penyakit tidak menular. Tapi kalaupun ada penyakit menular, ya dia nggak tahu dia udah serumah dengan orang yang terkena TB.
0: Iya, iya.
1: Tapi dia nggak screening, rupanya dia udah terkena TB juga gitu. Jadi perlunya screening itu itulah
2: pengobatan
0: di awal.
2: Lebih awal gitu ya.
0: Iya, rupanya yang sama-sama satu rumah dengan kita udah kena ya kan, akhirnya kita ikut menular gitu, gampang ya Bu ya, jadi menular. Nah mungkin bagaimana nih cara sederhana gitu ya kan, memulai kebiasaan hidup sehat selain melakukan CKG.
2: Ya. Ya baik, jadi sebenarnya penyakit ini kan ada yang disebabkan oleh seperti bakteri, virus itu kan kak. Tapi sekarang ini lebih banyak itu penyakit disebabkan oleh gaya hidup, pola hidup yang tidak sehat, itu seperti penyakit tidak menular. Jadi kalau untuk selain melakukan deteksi dini, kita melakukan pola hidup yang sehat, makan sayur dan buah, olahraga yang rutin, minum air putih, tidak merokok dan kelola stres, sebenarnya itu dia. Dan selain itu kita melakukan deteksi dini dari penyakit tidak menular itu. Jadi pola hidup, olahraga minimal atau olahraganya seminggu 3 kali itu.
0: Olahraga gitu ya.
2: Makan sayur dan buah, seperti itulah dia yang harus kita biasakan.
0: Oke. Berarti olahraga ini termasuk untuk kesehatan kita juga ya.
2: Iya.
0: Oke. Jadi selain makan makanan yang mungkin 4 sehat 5 sempurna iya. lah. Kalau kita dulu sekolah pasti selalu bilang gitu ya.
2: 4 sehat 5 sempurna.
0: Iya. Ya mungkin apa perbedaan gitu ya kebutuhan cek kesehatan itu antara anak muda, dewasa dan lansia gitu.
1: Kebutuhan cek kesehatan iya. anak muda dan lansia. Secara kebutuhan tadi
2: semua sama ya.
0: Iya. Sama ya, sama-sama iya. untuk sehat gitu
2: iya.
0: ya.
2: Iya, cuman kan kalau di lansia itu seperti kalau usia produktif usia 15 sampai 59 lah atau di bawah lansia itu kan dia kalau kita periksa itu lebih awal mungkin kita tidak terlalu banyak yang harus di ini kan Kak yang
1: konsumsi
2: obatnya, deteksi penyakitnya juga. Kemungkinan kalau masih muda itu tidak perlu ada periksa. Kayak kolesterol itu sebenarnya diperiksa itu pada usia 40 tahun ke atas. Karena resiko kalau di bawah itu sebenarnya jarang, tetapi karena pola hidup yang sekarang ini, pola hidup makanan.
0: Iya, micin gitu ya.
2: Micin, olahraganya jarang gitu ya kan, Kak. Jadi, sekarang sebenarnya zaman sekarang itu sudah hampir semua sama. Ada yang anak sekolah itu, anak SD itu sudah punya gula darah karena obesitas kan.
0: Obesitas.
2: Jadi, kalau dulu mungkin yang punya penyakit gula, penyakit hipertensi itu paling kan orang-orang
0: iya,
2: tua.
0: Orang-orang tua.
2: Kakek kita kan, Kak, orang tua kita yang sudah tua, tetapi sekarang anak-anak juga, anak SD, anak SMP itu sudah ada yang kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Karena itu, karena memang pola hidup kita sekarang ini juga sangat instan lah ya, Kak, lebih banyak anak-anak sekarang kita jangan kan anak-anak mungkin kita aja ya kan Kak
0: suka makan yang
2: instan
0: gitu. minuman instan
2: itu
0: banyak memang makanan instan minuman instan ditambah lagi kayak apa namanya bumbu-bumbu yang ada di makanan itu
2: iya.
0: ya memang banyak lah
2: kadang lebih sehat kadang yang lansia itu kan karena memang dari mungkin mereka dari dulu memang sudah pola hidupnya yang sehat. Iya,
1: makanannya pun rebus-rebusan.
2: Tapi kita, memang sekarang sudah mulai ini sih ya, Kak. Udah mulai terbuka lah. Rasa peduli kepada kesehatan itu sudah mulai.
0: Iya, kok kayak kita ini makan rebusan mungkin sebentar aja. Habis itu makan di luar cemilan tahap apa aja ya kan. Padahal itu sebenarnya kita entah kenapa gitu ya. Kita udah tahu sebenarnya itu makanan enggak sehat tapi kenapa gitu ya, kita tetap makan. Itu kita herannya gitu. Kita udah tahu, oh itu makanan kurang sehat, tapi kita makan juga.
1: Karena enak.
0: Gitu ya Bu ya.
2: Karena merasa yang muda itu, oh aku belum ada penyakit.
0: Itu salah satu mungkin ya.
2: Kalau dicek dia, rupanya sudah
0: ada kolesterol
2: tinggi, gula darahnya tinggi. Kan ada yang sudah hipertensi. Hipertensi itu dia tidak diketahui, istilahnya tidak dirasakan karena merasa orang yang hipertensi itu jarang yang tahu kalau dia hipertensi, kalau dia tidak mengecek tekanan darahnya. Karena kan biasanya tanda-tandanya itu paling pusing sakit kepala atau tekuknya tegang. Mungkin dia kalau dia merasakan itu
0: kadang dia tekuk tegang kadang perasaan
2: salah
0: kolesterol
2: tidur,
0: gitu.
2: Ya kan, Kak,
0: atau kadang perasaan kolesterol
2: ada bukan yang salah tidur, kurang tidur. Rupanya pas dicek tensinya
1: tinggi.
0: Tensinya tinggi ya. Berarti memang kalau untuk cek tensi ini harus bukan harus
2: minimal.
0: Menunggu tua gitu ya.
2: Iya
0: kan? Iya. Jadi kalau untuk CKG ini bisa diperiksakan sekali setahun saja gitu.
1: Iya, jatahnya itu sekali setahun memang.
0: Oh. Berarti kalau udah coba hari ini tahun depan lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Nanti kalau sering-sering enggak boleh.
1: Sebenarnya ini sekali setahun itu sih lebih ke penginputan laporan mungkin.
0: Laporan.
1: Iya. Jadi
0: okay.
1: mungkin gini, kalau misalnya kayak pada wanita usia subur, dia cek kesehatannya ke puskesmas untuk dicek tekanan darah, gula darah gitu misalnya. Contoh nih, nah dia juga mau cek kesehatan leher rahimnya, cek IVA gitu, tapi dia nggak bisa pada hari itu gitu. Nah mungkin dia bisa datang lagi untuk minggu depan atau apa gitu, karena kan cek IVA ini ada syaratnya Bu. Nah di pelaporannya sih sebenarnya Jadi
0: pelaporannya.
1: Iya. Hanya sekali, hanya satu tahun itu hanya satu NIK yang terdaftar kayak gitu.
0: Oke.
1: NIK enggak bisa yang kayak kunjungan gitu, bukan.
0: Berarti kalau mau periksa lagi boleh gitu. Cuman untuk laporan program ini itu sekali gitu ya.
2: Tapi kalau hasilnya normal per satu tahun sekali atau minimal 6
1: iya,
2: bulan.
1: Itu screening.
2: Kalau hasilnya
1: ditemukan ada yang perlu ditata laksanakan, ya mungkin dia dirujuk
2: ke paskes.
0: Oh, boleh datang lagi
1: iya,
0: gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau untuk ibu hamil itu gimana? Boleh enggak gitu? Cek seperti ini misalnya untuk melakukan screening atau apa?
1: Ibu hamil juga ada dicek kesehatan kesehatan gratisnya.
0: Iya.
1: Ya kayak itu juga, gula darah, tekanan darah, karena
0: hanya yang seperti
1: kebanyakan
0: itu.
1: Memang seperti itu. Ya cek itunya juga bisa kayak ANC-nya kayak gitu. Tapi untuk sebenarnya kita lebih ke apa ya? Kekurangan ini ya Kak, alkes kita ya. Makanya lebih banyak kayak gula darah, tekanan darah untuk penyakit cek ginjal gitu, kita kan belum alatnya rusak.
2: Kalau
1: gitu
2: yang kayak ginjal itu puskesmas ke ini dirujuknya ke rumah sakit
1: kayak
2: jadi
1: gitu.
2: Jadi kalau CKG di puskesmas itu lebih ke deteksi dini awalnya aja.
0: Deteksi dini awal ya. Berarti kalau untuk
1: ibu hamil
0: selanjutnya ke rumah sakit gitu ya.
1: Iya. Ibu hamil juga bisa cek kesehatan jiwa juga bisa, itu cek kesehatan gratisnya juga.
0: Iya. Karena cek kesehatan jiwa ini bisa dikatakan ibu hamil harus cek kesehatan juga karena banyak yang ngerasa gimana gitu ya lagi hamil gitu ya.
1: Ibu hamil dan setelah melahirkan dia perlu juga dicek kesehatan jiwanya.
0: Waduh, gawat juga kita ini. Ya mudah-mudahan saja kita seorang ibu ini ya bisa sabar-sabar lah ya kan. Kata sabarnya yang harus kita ingat gitu aja.
1: Bener,
0: kata sabar. Kok gak sabar kita ya mungkin memang kita bisa stres. Aduh. Oke lah kalau gitu ini mungkin ada yang sampaikan lagi nih Ibu Putri Neni untuk masyarakat kita yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya.
2: Baik, jadi setelah kami sampaikan tadi tentang CKG, kami mengajak masyarakat kota Sibolga untuk lebih peduli dengan kesehatan dirinya. Karena kalau ingin melakukan cek kesehatan gratis itu bisa datang ke puskesmas dengan membawa KTP. Di situ akan kita diperiksa ataupun dilakukan screening kesehatan, deteksi dini penyakit tidak menular. Kita lebih baik mencegah karena kalau sudah terkena penyakit tidak menular itu biaya yang dikeluarkan itu akan sangat besar dan juga akan bisa merusak istilahnya masa depan kita juga ataupun bisa mengurangi istilahnya bisa mengurangi kita istilahnya mempersulit diri kita gitu ya kan. Karena dengan penyakit kita mungkin akan kehilangan lapangan pekerjaan ataupun bisa menjadi kalau kita sudah terkena penyakit stroke bisa jadi beban ataupun hal yang tidak ini istilahnya memberatkan orang di sekitar kita.
0: Iya. Ini ada satu pertanyaan dulu ini Bu. Katanya kalau kita CKG ternyata terkena syaraf terjepit, bolehkah mendapat perobatan? Katanya terima kasih.
1: Boleh kalau misalnya dia terkena syaraf terjepit itu kan udah berarti udah tata laksana dia. Jadi kalau CKG ini dia hanya screening.
0: Hanya screening.
1: Ya, jadi yang perlu diketahui masyarakat, cek kesehatan gratis ini dia hanya screening. Jadi disitulah ditemukan, kalaupun ada dia penyakit baru ditindaklanjuti.
2: Seperti dirujuk ke rumah sakit.
1: Ke rumah sakit atau ditindaklanjutin yang lain.
2: Obat.
1: Nah, kalau itu lanjutannya untuk kalau misalnya mau gratis itu pakai BPJS.
0: Oh.
1: Iya, kalau cek kesehatan gratis ini hanya untuk screening aja gitu.
2: Artinya boleh istilahnya pada saat dia ini istilahnya dia ditemukan ya Kak ya waktu CKG dia ditemukan rupanya ada syaraf kejepit ya Kak. Jadi mungkin nanti bisa nanti jadi ditindaklanjuti dengan pengobatan atau akan dirujuk ke puskes ke rumah sakit atau paskes yang lebih tinggi di atas puskesmas.
0: Berarti intinya datang aja gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, karena kan dia screening, deteksi dini.
0: Iya, periksakan.
2: Itulah jadi gunanya, kalau jadi kita tahu rupanya ada yang masalah di dalam tubuh kita.
0: Iya, itu dia. Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya. Jadi jangan takut gitu ya. Pokoknya datang
2: jangan
0: aja.
2: Takut, jangan jadi tahu hasilnya jadi beban pikiran enggak. Sebenarnya itu lebih ke pencegahan
0: gitu ya. Baik, terima kasih nih untuknya Ibu Putri dan Ibu Neni sudah menyampaikan untuk informasi CKG ini ya, untuk kita semua, juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, semoga bermanfaat kentongan kita kali ini. Salam sehat ya Kak.
2: Iya, salam sehat.
0: Iya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan tentunya bisa ketemu lagi untuk di acara kentongan selanjutnya. Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Pendengar dari kawasan Nadi Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah mengintensifkan upaya mitigasi tanah longsor sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim cuaca ekstrim. Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah mengintensifkan upaya mitigasi tanah longsor sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim cuaca ekstrim. Berikut laporan James Franciscus.
3: Kejadian tanah longsor seringkali terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kejadian tersebut bahkan menelan korban jiwa. Saat berbincang dengan RRI, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanti Harahap menuturkan pihaknya telah sering melakukan upaya penanggulangan tanah longsor. Namun dirinya menyebut kejadian longsor itu tidak tahu kapan akan terjadi. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi penanggulangan tanah longsor.
4: Sama dengan bencana lainnya, bahwa memang di bencana alam longsor ini, bencana alam ini kita ada tiga bagian di situ. Sebelum bencana terjadi, kemudian pada saat terjadi bencana atau tanggap darurat namanya, kemudian pasca setelah terjadinya bencana. Nah, pra bencana atau sebelum terjadi bencana inilah yang sebenarnya harus kita antisipasi dahulu. Memang kalau dia longsor itu terkait dengan kondisi tekstur tanah ya Pak ya. Jadi untuk mengantisipasinya itu memang butuh konsentrasi yang tinggi juga.
3: Dijelaskan, peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Upaya penanggulangan tanah longsor seperti halnya banjir harus terintegrasi antara tindakan masyarakat yang bermukim di area rawan longsor dengan pemerintah setempat. James melaporkan.
2: Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Laporan Joy Sihotang.
5: Masyarakat kota Sibolga diajak untuk terus waspada terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor mengingat anomali cuaca masih terus terjadi di daerah ini. Ajakan itu disampaikan Erik, salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Aik Parombunan, saat berbincang bersama RRI terkait kewaspadaan warga terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat cuaca yang tidak menentu. Menurut Erik, untuk meningkatkan kewaspadaan itu harus dimulai dari kesadaran warga sendiri. Namun peran pemerintah daerah ataupun instansi sangat diperlukan. Pemerintah kota Sibolga hingga ke jenjang kepala lingkungan, kata Erik, harus terus melakukan upaya, setidaknya melakukan himbauan-himbauan yang intens.
6: Seharusnya pemerintah tetap menghimbau masyarakat, mulai dari lingkungan, kepala lingkungan, itu tetap menghimbau masyarakat di Sibolga maupun secara luas.
5: Selanjutnya dirinya juga meminta pemerintah melalui instansi terkait untuk membuat peringatan berupa pelang rawan bencana di lokasi rawan banjir dan longsor yang ada di daerah ini, guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam. Joy Sihotang melaporkan.
2: Beberapa spare part alat kesehatan bernilai ratusan juta rupiah milik RSUD Pandan hilang dari gudang. PLT Direktur Dr. Janri Namaban melaporkan kejadian itu ke Polsek Pandan atas dugaan tindak pidana pencurian. Berikut laporan Muaf dan Cega.
7: Sejumlah komponen alat kesehatan Alkes di RSUD Pandan hilang dari gudang. Direktur Utama RSUD Pandan melaporkan kejadian itu ke Polsek Pandan mengenai dugaan pencurian pada Senin tanggal 29 Juni 2026. Usai memberikan keterangan di Polsek, Dirut RSUD Pandan, Dr. Janri Nambaban, menyebut beberapa komponen Alkes diketahui hilang dari gudang pada Rabu 24 Juni 2026 lalu. Mengetahui hal itu, pihaknya langsung meninjau gudang lama RSUD tempat disimpannya komponen Alkes rumah sakit.
8: Baik, terima kasih rekan-rekan pers bahwa hari ini kami melaporkan kepada pihak Polsek Pandan terkait dengan kehilangan ya barang-barang dalam hal ini alat-alat kesehatan yang sudah lama rusak yang terletak di gudang lama, rumah sakit lama. Nah, kejadian hari Rabu kemarin tanggal 24 Juni ya, saya dilaporkan bahwa ada barang-barang kita yang hilang, dalam hal ini spare part ya. Jadi kami langsung meninjau dan memang benar bahwa ada spare part yang sudah dicuri, sudah dibongkar. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kami melaporkan kepada pihak kepolisian. Ya, spare part yang dibongkar itu salah satu ada mesin X-ray, kemudian ada CT scan, nah kemudian ada sterilisator, lampu operasi. Nah, bagian-bagian itulah yang diambil oleh pencuri.
7: Baik, diperkirakan hilang ini di siang atau malam atau sore ini, Pak?
8: Ya, kalau itu kami belum bisa memastikan. Kebetulan memang CCTV juga tidak ada di lokasi dan saksi juga oleh petugas yang sudah kami tanyai juga belum ada yang mengetahui.
7: Dari sisi internal, kata Janri, manajemen rumah sakit telah melakukan pemeriksaan dengan memanggil unit membidangi gudang dan keamanan. Namun hingga kini belum ada petunjuk soal pelaku. Ditambahkan Janri, saat diperiksa ke lokasi, pihak rumah sakit menemukan ada kerusakan ringan di pintu gudang. Barang-barang di gudang juga tampak berserakan dan kabel-kabel yang berada di plafon juga ikut hilang dicuri.
8: Setelah tanggal 24 itu, saya memanggil beberapa unit yang kebetulan membawahi gudang, kemudian membawahi juga terkait dengan apa keamanan. Ya, sampai sejauh ini sih belum ada keterangan yang mengatakan bahwa seseorang melakukan pencurian itu, dan belum diketahui lah. Hasil pengamatan kami langsung, memang ada pintu yang dirusak sedikit aja. Nah, kemudian barang-barang yang kami jumpai sudah berserak, dan bahkan kabel-kabel listrik yang berada di plafon juga habis diambil pencuri. Ya, memang pada saat itu kami temui ada botol-botol mineral, kopi, ya, botol rokok, dan ya saya rasa memang sudah lama dia di situ tanpa kita ketahui. Harapan kami, karena ini sebenarnya barang milik negara, ya, walaupun sudah tidak kami pergunakan lagi, dan kami berharap pihak kepolisian segera mengungkapkan perihal pencurian.
7: Hingga berita ini disiarkan, belum ada kepastian soal identitas pelaku, baik dari eksternal ataupun internal rumah sakit. Sementara Kapolsek Pandan belum memberikan keterangan resmi tentang laporan di Rut RSUD Pandan beserta kerugian yang dialami. Demikian Muaf dan Ziga melaporkan.
2: Sejumlah supir angkutan umum di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluh dikarenakan minimnya pendapatan mereka akibat menjamurnya sepeda motor serta liburnya anak sekolah. Riana Sution menurunkan laporannya.
9: Para supir angkutan umum di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluh pendapatan mereka sangat minim akibat penumpang sepi dan menjamurnya sepeda motor saat ini. Supriyadi, salah seorang supir angkutan umum jurusan Sibolga Huta Balang, mengatakan masyarakat kini lebih memilih menggunakan sepeda motor daripada menggunakan transportasi umum. Ia juga menambahkan, setiap tripnya ia hanya mengangkut 4-5 penumpang saja. Pendapatan yang lumayan ia dapatkan hanya saat jam berangkat dan pulang anak sekolah.
10: Memang pendapatan menurun drastis memang, kan? Ah, karena anak sekolah nggak ada, kan? Jadi memang nggak ada lah penumpang itu. Sekarang paling dapat nanti cuma setoran aja sama toke, kan. Bergaji paling 30.000 satu hari. Ya gimana lah, minyak lah dikorting-korting. Aturan full, ya nggak full lagi, kan. Biar bisa, apa ya kan, maksudnya biar bisa dibagi. Mungkin besok, siapa tahu ada lebih dapat, kan gitu. Itulah, kayak gitulah cara mainnya. Kalau memang untuk minyak full, setoran full, kalau kita nggak bergaji.
9: Supriyadi berharap pemerintah memberikan perhatian dan dukungan dengan kondisi yang dialami oleh para supir angkutan umum. Liana Sution melaporkan.
2: Kuasa hukum keluarga Boy Simomora menyebut ada sejumlah kejanggalan terkait kematian anak kliennya. Oleh sebab itu, polisi diminta untuk melakukan olah TKP ulang karena dianggap tidak sempurna setelah kecurigaan atas indikasi pembunuhan. Selengkapnya dilaporkan Mu'af dan Jega.
7: Proses pendalaman kasus terkait kematian Boy Simomora berusia 21 tahun sejauh ini masih dilakukan polisi. Namun, kuasa hukum pihak keluarga, Parlawangan Silalahi, menyebut ada sejumlah kejanggalan sehingga perlu dilakukan olah TKP secara mandiri untuk benar-benar mengetahui penyebab kematian korban. Parlawangan mengaku pihak keluarga korban menolak narasi awal disebut-sebut akibat serangan buaya di Sungai Saga Matua Sirandorung setelah berusaha melarikan diri dari area perkebunan PT Nauli Sawit. Parlawangan mencurigai kondisi fisik dan luka pada jasad korban tidak sesuai dengan ciri-ciri diterkam hewan buas, sehingga menduga ada unsur pembunuhan dan rekayasa kejadian.
11: Ini adalah kita, kehadiran kita di sini dari segi kemanusiaan. Dari segi kemanusiaan, harapan kami kepada pihak Polres Kabupaten Tapanuli Tengah, Ceki, Kasat Reskrim Kabupaten Tapanuli Tengah, agar memeriksa ulang kembali yang telah diperiksa sebelumnya. Karena menurut kami, setelah di Polsek daripada Manduamas, ini tidak sempurna pemeriksaan. Menurut kami tidak sempurna pemeriksaan. Dan tolong nanti bagi rekan-rekan pers untuk mengkonfirmasi daripada Kasat Reskrim agar segera dilakukan pemanggilan terhadap semua daripada yang terlibat di dalam hal peristiwa ini. Ini harapan kami dari kuasa hukum maupun keluarga. Kami minta tolong agar dikonfirmasi daripada pihak Polres untuk dilakukan pemeriksaan kembali, karena menurut kami itu tidak sempurna. Keterangan yang berbelit-belit. Jadi kami tidak puas terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsek Manduamas, seperti itu.
7: Sebelumnya, kuasa hukum bersama keluarga korban telah menyerahkan barang bukti tambahan berupa sebilah parang kepada penyidik Polres Tapteng. Sementara hasil laboratorium lewat jalur autopsi sekaligus perkembangan penyelidikan sampai kini belum dipublish oleh pihak kepolisian. Demikian Mu'af dan Jiga melaporkan.
2: Sejumlah lokasi mangrove di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah disebut potensial dijadikan sebagai ekowisata. Laporannya disampaikan Joy Sihotang.
5: Sejumlah lokasi mangrove di wilayah pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah disebut potensial dijadikan sebagai ekowisata hutan mangrove. Hal itu disampaikan Wibi Nugraha, salah seorang pegiat mangrove asal Medan, Sumatera

0: akan menjadi ekowisata yang sangat cantik, sangat baik dan indah, bisa menjadi ikon.
1: Wibi yang pernah menyandang predikat juara terbaik satu pada Lomba Wana Lestari Nasional tahun 2019 itu juga mengapresiasi seluruh stakeholder di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang telah melaksanakan upaya menjaga dan merawat keberadaan hutan mangrove di wilayah itu.
0: Bapak Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Kapolres Tapanuli Tengah dan Polres Sibolga dan juga kelompok tani.
1: Selanjutnya Wibi berharap seluruh pemangku kepentingan di Sibolga dan Tapanuli Tengah tetap eksis, menjaga dan memelihara keberadaan mangrove di kedua daerah itu dan menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus peduli dengan lingkungan hidup. Joyce Sihotang melaporkan.

0: Udah masuk sekolah baru ada mau nggak mau harus beli baju sekolah, Bu. Dan kepentingan-kepentingan lain, bukan khusus untuk anak sekolah, yang kepentingan lain juga kemungkinan besar.
1: Udin, seorang pedagang sepatu di Pasar Nauli Sibolga, juga mengalami hal serupa. Menjelang tahun ajaran baru ini, omset penjualan sepatu miliknya belum menunjukkan peningkatan. Para pedagang berharap situasi ini akan segera berubah dan penjualan akan meningkat seiring dengan semakin dekatnya awal tahun ajaran baru. Lia Nasution melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Sibolga mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah berbagai penyakit. Laporannya disampaikan James Franciscus.
3: Pemerintah Kota Sibolga menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat sebagai upaya pencegahan dini. Inisiatif penting ini bertujuan utama untuk mengendalikan peningkatan kasus penyakit-penyakit tidak menular yang kini mendominasi di rumah sakit. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wayuni, kepada RRI kemarin mengatakan, program kesehatan gratis ini diberikan oleh pemerintah daerah, bahkan skalanya telah mencakup tingkat nasional. Masyarakat dihimbau agar lebih rutin menjaga dan memeriksa kondisi kesehatan diri secara berkala dan juga teratur. Sri juga menekankan bahwa penanggulangan penyakit tidak menular harus menjadi prioritas kolektif seluruh warga Sibolga. Langkah pencegahan sejak awal jauh lebih baik dan bijaksana daripada mengobati setelah penyakitnya benar-benar muncul.
4: Nah, jika kita melihat ke rumah sakit, itu pasien paling banyak itu pasti penyakit-penyakit tidak menular. Mari kita jaga kesehatan kita cegahlah penyakit-penyakit tidak menular ini. Kita cegah juga, kalaupun sudah terkena penyakit tidak menular, kita cegah juga dari komplikasi. Rutin menjaga kesehatan, rutin mencek kesehatannya. Ini diberikan secara gratis oleh pemerintah Kota Sibolga, oleh secara nasional malah.
3: Kemudian Sri mengajak semua masyarakat untuk aktif dan segera menggunakan kesempatan baik layanan cek kesehatan ini. Masyarakat yang sudah memiliki penyakit tidak menular diminta untuk rutin kontrol demi menghindari komplikasi yang membahayakan jiwa. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah mengintensifkan upaya mitigasi tanah longsor sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim cuaca ekstrim. Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Ya baik pendengar, selamat sore kami ucapkan untuk Anda. Ya, sepertinya cuaca sore ini kalau di kota Sibolga sudah hujan ya pendengar ya. Hujan gerimis mengguyur kota Sibolga dan anginnya juga kencang. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Tetap jaga keselamatan. Kalau misalnya tiba-tiba hujannya terus deras, ya berhenti ya kan. Berhenti dulu, istirahat dulu, gak usah dipaksakan. Oke, untuk Anda tetap semangat yang menjalankan aktivitas dan tugasnya sore ini bersama Mas Widya hadir untuk Anda hingga formasi pukul 18 nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT. Pendengar, saya Marjuki akan menemani Anda di Sibolga malam ini dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform ini sepakat pendengar membentuk tim untuk menghadapi komentar spam. Pembentukan ini tugasnya pendengar mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Jadi dua media sosial, Facebook dan Instagram, platform yang kerap dibanjiri spam komentar, temuan ini berdasarkan hasil pantauan dari pemerintah. Jadi tim tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar, yaitu terkait dengan judi online.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.
1: Informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Kemkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Kemkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Kemkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta
8: 0 juta,
7: ya? 0 juta, 0 juta, 0 juta, 0 juta, 0. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama Latihan Dasar Militer menjadi Pelatihan Bela Negara dan Manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
8: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya, untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saudara itu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
1: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
2: Ini yang sekarang berjumlah 153 dan kembali 351 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang di Tanah Suci. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
3: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
4: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
3: Baik, dan pendengar, di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan

0: akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selama melaksanakan sholat fardu isya, semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT. Dan mendengar nantinya di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buat Anda drama radio.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sebuah desa yang tenang, Budi tengah kebingungan. Hasil panen singkongnya melimpah, tapi pembelinya sedikit. Tumpukan karung singkong memenuhi halaman rumahnya, seolah jadi saksi bisu perjuangannya. Keringat di keningnya belum kering, namun pikirannya sudah dipenuhi rasa resah. Harga yang ditawarkan tengkulak begitu rendah, membuat semangatnya kian meredup. Dalam hati, ia bertanya-tanya, adakah jalan lain untuk bisa keluar dari lingkaran ini?
1: Aduh, singkong pun yang menumpuk. Kalau dijual ke tengkulak nih, harganya murah sekali kayaknya. Kerja capek-capek aku nih, hasilnya nggak seberapa. Kapan aku nih bisa maju lah? Kadang rasanya tuh hendak aja berhenti, tapi apa dayaku, singkongku nih harus tetap laku.
2: Bud, ngapain murung gitu? Dari jauh kelihatan mukamu kusut banget.
1: Iya nih Mai, panen banyak, tapi uang tipis. Hidup di desa susah mau berkembang nih.
2: Siapa bilang susah? Zaman sekarang sudah ada ekonomi digital, Bud.
1: Ekonomi digital? Apa maksudnya tuh, Mai? Aku belum pernah dengar jelas itu.
2: Ekonomi digital itu memanfaatkan teknologi, HP, internet, aplikasi buat jualan. Singkongmu bisa dijual lewat marketplace, bukan cuma ke tengkulak.
1: Marketplace? Aku taunya cuma pasar, Jamai.
2: Itu cara berdagang pakai internet. Singkongmu bisa dipasarkan lewat media sosial atau marketplace. Jadi, pembeli bisa langsung pesan tanpa ke tengkulak. Kayak pasar online, Bud. Orang bisa pesan singkongmu dari kota, bahkan di luar daerah. Tinggal foto, unggah, kasih deskripsi deh yang menarik.
1: Hah? Jadi modal HP aja bisa jual kemana-mana, nah? Jadi singkongku ini bisa dijual sampai keluar desa, Mai? Bahkan mungkin keluar kota kayak itu, nah?
2: Betul! Asal kamu mau belajar, peluangnya besar banget loh. Dan orang kota justru banyak cari makanan desa sama kayak singkong kamu.
1: Oh, kalau benar begitu, aku bisa dapat harga yang lebih layak lah, Mai. Tapi aku gaptek, Mai. Bisa nggak aku ikutan yang kayak gitu?
2: Bisa! Sini nih ku ajarin. Yang penting kamu tuh mau coba dulu. Kita mulai dari yang sederhana. Foto dulu deh produk dan promosiin produk kamu.

0: Suatu sore, Pak RT lewat dan melihat Budi serta Maya sibuk dengan HP dan laptop. Beliau menghentikan langkah, penasaran dengan apa yang sedang mereka lakukan. Dari kejauhan, tampak Budi serius menatap layar ponsel. Sementara Maya sesekali menunjuk laptop sambil menjelaskan sesuatu. Pak RT mendekat dengan raut wajah heran, karena pemandangan itu jarang ia lihat di desa, yang biasanya identik dengan cangkul dan ladang, bukan perangkat teknologi.
1: Loh, Bud, Maya, kalian lagi apa itu? Dari tadi mata kalian tuh nempel terus di layar, sampai gak lihat saya lewat.
2: Oh Pak RT, ini nah lagi belajar jualan singkong lewat HP nah Pak RT. Katanya ekonomi digital bisa bantu petani juga, bisa lebih untung kalau pakai internet Pak RT.
1: Wah, zaman sekarang memang beda ya. Dulu orang kalau panen langsung itu ke tengkulak, sekarang malah bisa pakai teknologi. Dengan internet kesempatan lebih besar. Tapi ingat, jangan tinggalkan gotong royong.
3: Betul Pak, ini namanya ekonomi digital. Kami coba bantu Budi supaya hasil panennya bisa dipasarkan lebih luas. Justru ekonomi digital bisa membuat desa lebih maju loh Pak, asal kita bijak.
1: Bagus. Kalau begitu, ayo ajak pemuda lain belajar juga ya. Nanti bisa jadi contoh untuk warga lain. Desa kita memang harus mulai melek teknologi.
2: Oh siap Pak, kalau desa kita bisa mandiri lewat digital pasti sejahtera semua, nah Pak.

0: bulan kemudian, desa itu berubah. Pemuda-pemudi mulai memanfaatkan handphone mereka. Produk desa dipasarkan ke seluruh Indonesia. Jalanan desa yang dulu sepi, kini ramai dengan aktivitas kreatif. Di teras rumah, ibu-ibu sibuk mengemas keripik singkong, madu, dan hasil kebun lainnya. Dengan tampilan menarik, anak-anak sibuk memotret produk, membuat video singkat, dan mengunggahnya ke media sosial. Semangat baru terasa di setiap sudut desa, seolah teknologi membuka pintu masa depan yang lebih cerah.
1: Aduh nah Mai, lihat Mai, pesanan singkongku nah sudah sampai Jakarta. Aku gak pernah menyangka nah Mai, hasil panen dari desa kecil nah bisa dikenal orang kota.
2: Nah, apa ku bilang Bud, dengan teknologi jarak tuh bukan lagi penghalang. Produk desa bisa bersaing kalau kita mau berusaha.
1: Aduh nah Mai, sampai terharu aku nah Mai. Dulu aku hampir putus asa Mai, sekarang nah aku percaya. Kalau kita mau belajar, nah hidup pasti bisa berubah.
2: Nah Bud, ini tuh baru permulaan. Setelah singkong, siapa tahu nanti desa kita bisa jadi pusat produk lokal yang terkenal.
3: Desa kecil kita ini ikut bersaing di era ekonomi digital. Semoga ini menjadi awal kebangkitan. Bukan hanya untuk Budi ya, tapi juga untuk semua warga.
2: Betul Pak, kalau kita saling mendukung, desa ini bisa jadi contoh untuk desa-desa lain.
1: Ayo nah Pak RT, saya berjanji Pak, saya akan terus belajar dan membantu teman-teman petani lain untuk ikut maju bersama saya Pak RT.
3: Itu baru semangat. Dari desa, kita buktikan bahwa kita juga bisa mendunia.

Begitulah dari keresahan seorang petani sederhana, lahir perubahan besar di sebuah desa kecil. Teknologi yang dulu terasa jauh, kini menjadi sahabat sehari-hari. Semangat gotong royong dipadukan dengan keberanian mencoba hal baru, menjadikan desa itu bangkit dan percaya diri. Inilah bukti bahwa ekonomi digital bukan hanya milik kota, tetapi juga harapan bagi desa-desa di seluruh negeri. Demikian mini drama dengan judul Ekonomi Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 20.26 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda obrolan komunitas, dan kita membahas topik terkait dengan komunitas digital belajar ya. Ini ruang baru untuk tumbuh dan berkembang bersama saya Marjuki di edisi Selasa 30 Juni 2026. Pendengar, di era modern saat ini teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hampir semua aktivitas kini terhubung dengan dunia digital, termasuk dalam hal belajar. Jadi dari sinilah muncul disebut dengan komunitas digital belajar. Ini kelompok orang yang berkumpul secara online dan saling berbagi ilmu. Mereka juga saling berbagi pengalaman dan keterampilan ya. Komunitas digital belajar bisa diikuti siapa saja pendengar. Buat Anda yang pelajar, mahasiswa, pekerja, ataupun juga Anda masyarakat umum. Tidak ada batasan usia atau latar belakang selama Anda memiliki keinginan untuk belajar, jadi bisa menjadi bagian dari komunitas ini. Inilah yang membuat komunitas digital pendengar sangat inklusif dan juga terbuka. Pendengar, salah satu keunggulan utama dari komunitas digital belajar ini yaitu kemudahan akses. Jadi tidak perlu ya Anda datang ke tempat tertentu atau juga bertatap muka secara langsung. Cukup dengan menggunakan ponsel, komputer atau laptop terhubung dengan internet, Anda bisa bergabung dengan komunitas ini dan juga belajar bersama. Jadi platform digunakan pun beragam. Mulai dari media sosial, kemudian juga ada aplikasi pesan atau forum diskusi, hingga juga ada kelas daring atau online. Di dalam komunitas digital belajar ini pendengar, biasanya terdapat berbagai kegiatan, misalnya kegiatan diskusi rutin atau juga berbagi materi, kelas online hingga juga mentoring. Jadi anggota komunitas bisa saling bertanya dan menjawab. Jadi tercipta suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Pendengar, selain menambah ilmu, bergabung dengan komunitas digital belajar ini memberikan manfaat juga buat Anda, yaitu juga memperluas jaringan pertemanan. Jadi Anda bisa bertemu dengan orang dari berbagai daerah, bahkan juga dari luar negeri ya. Ini membuka wawasan Anda lebih luas dan beragam, dan juga bisa belajar dari pengalaman orang lain yang mungkin belum pernah Anda alami.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pendengar di Indonesia, komunitas digital belajar ini semakin berkembang pesat karena banyak komunitas yang fokus pada berbagai bidang ya. Ada teknologi, bahasa, bisnis, seni, juga ada belajar tentang pengembangan diri. Ini menunjukkan minat masyarakat untuk belajar terus meningkat karena seiring perkembangan zaman. Jadi kedepannya komunitas belajar ini diprediksi akan semakin penting mendengar. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju, cara belajar juga akan terus berubah.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam mendengar Pos 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki ya kembali menemani Anda mendengar di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di edisi Selasa 30 Juni 2026. Buat Anda yang mau bergabung dengan lagu-lagu nostalgia ya di malam hari ini, kami nanti Anda di 0631225006 atau di 0811619033033. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Selamat malam, Kak Merana di Kabupaten Karo nih ya.
1: Gimana kabar?
0: Kabar di sini sehat, damai.
1: Damai ya.
0: Kabar di sana gimana?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, lancar ya, walaupun tanggal tua nih ya. Tinggal menunggu berapa jam lagi?
1: Iya, betul.
0: Langsung teng, 00.
1: Langsung merah-merah.
0: Iya. Thank you ya. Thank you.
1: Ya. Terima kasih sehat ya, Pak Jumala.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa nih, Kak Merana, lagu-lagu nostalgia di malam hari ini?
1: Iya, kebetulan ada juga titik rindu sama Kak Ismail Marjuki kan. Aku mau request lagu dari Air Mata di Ujung Rindu.
0: Air Mata di Ujung Rindu ya.
1: Yang malam apa itu salah loh Kak Ismail Marjuki.
0: Mana itu?
1: Yang malam apa itu? Lari kali pun.
0: Air Mata rindu. Air Mata Rindu yang ada.
1: Kan mulai. Baru bersilaturahmi.
0: Iya.
1: Baru kan?
0: Dari Ani Carrera ya?
1: Enggak lah, enggak mau.
0: Jadi dari mana?
1: Iklim Kak Ismail Marjuki.
0: Oh, Iklim. Apa tadi Air Mata?
1: Di Ujung Rindu sama Kak.
0: Di Ujung Rindu.
1: Yoi. Tapi itu salah ya. Jauh kali mambal. Mambal setorkam sebaru.
0: Bah, itu jumpa sama inilah Malaikat Cinta.
1: Malaikat Cinta. Iya ke situ lah larinya ya, apa itu lanjut apaan lah ini Kak Ismail ini pikir tapi nggak apa-apa lah ini
0: jangan iya ya
1: oke
0: lah saya carikan dulu nih ya Iklim ya tentang cuaca nih nggak tentang cuaca
1: cari ke nyemut
0: Air Mata Kasih nggak
1: Allah gila. Kan ini membuat lama-lama.
0: Iya yang
1: air
0: ada
1: air mata di ujung rindu.
0: Oh, di ujung rindu.
1: Allah, apa kan dulu hengset Kak Ismail itu sedikit agak cepat kan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, Mas. Mana tahu longgar. Air mata di ujung rindu Kak Ismail dari Iklim.
0: Oke lah, salam-salamnya dulu. Silakan salam-salam ya.
1: Yo, terima kasih banyak. Nanti salah lagi itu. Oh.
0: Iya. Salam-salam ya.
1: Yo. Salam-salamnya buatnya Kak Ismail Marjuki selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu bersama keluarga dimanapun berada. Ya. Enggak lupa juga ada Pak RT, ada juga Angku Wahyu, ada juga Kak Luhut di rumahnya, ada juga Amar Mundi Hajoran. Ada juga Arutonang Mila 1 ya Kak ya. Ada Rahmat Kanbaru, Mama Haryati, Malaikat Cinta. Buat Rina lagi ya, Rina Dini. Makasih banyak Kak, bagaimana kira-kira nih?
0: Kira-kira bisa diganti nggak? Karena nggak sesuai di sini dicari. Banyak kali apanya. Menanti Kasih di Ujung Hari.
1: Yang dibilang itu. Ya udahlah, Tasik Malaya aja.
0: Tasik Malaya ya?
1: Ya.
0: Oke, Tasik Malaya. Di mana nih Tasik Malaya?
1: Kan. Sedikit kali ya perut menghadapi ini. Ada si Luhuk juga nanti aku yang ketemu.
0: Tasik.
1: Tasik Malaya.
2: Mengapakah persisahan terjadi dalam cintaku?
0: Oke, lanjut.
2: Jadi kaki memerlukan hatimu. Kepada Hikmalaya mencermin kenangan syahdu berderai.
0: Sampai habis ya.
1: Hah?
0: Yang ada di sini cinta Tasikmalaya loh.
1: Ah, boleh, bolehlah. Boleh. Boleh cinta, boleh.
0: Iya, karena Tasikmalaya aja enggak ada cinta Tasikmalaya. Oke, terima kasih Kak Merona. Semoga bahagia.
1: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagi
0: sih. Selamat malam Kak Merona ya. Semoga bahagia. Oras. Baik pendengar, selanjutnya di belakang Kak Merona ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu itu.
0: Selamat malam Opung Roma di Sipahutar.
1: Yes.
0: Iya, apa kabar Opung Roma, sehat ya?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Oke lah.
1: Itu juga sehat di situ kan?
0: Sehat. Walaupun
1: ya, walaupun kalau malam siaran nggak dapat di kami lagi ya Tok ya.
0: Malam ya, kok siang ada ya?
1: Siang, ya biarpun amburuladul suaranya masih bisa kita dengar.
0: Oh masih bisa ya?
1: Ini kalau malam hilang ditelan buaya.
0: Oh gitu, oke.
1: Bukan lah. Ditelan bumi lagi.
0: Mungkin sebentar lagi.
1: Kenapa lah begitu Tok?
0: Saya pun nggak tahu karena saya bukan teknisi. Nantilah. Kan
1: ya kalau sudah mulai jam 7 sudah hilang lagi siaran.
0: Oke, jam 7 ya. Jam 7 sampai jam.
1: Ya ini sampai yang Ruang Rindu nggak ada dapat.
0: Oh lagi nggak ada ya. Sabarlah, sabar menantilah Opung Roma.
1: Iya, kalau malam kenapa hilang lagi siaran pikir kami.
0: Tapi udah
1: karena ada orang Samosir tadi telepon juga, ya di tempat kami pun nggak dapat katanya.
0: Itu bubur tambah ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Orang Samosir semua lah.
0: Samosir ya. Samosir siapa aja di sana?
1: Itu ada Amin Siahan.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Oke. Jarang gabung juga sekarang ya Bang Amin Siahan ya.
1: Iya, orang itu pun udah lama juga ya. Seru pula kami yang gak dapat itu siaran itu. Kalau dapat di sini dapatlah sama mereka.
0: Iyalah, nanti ini sedang diperbaikan. Nanti mungkin beberapa hari lah diperbaiki lah Opung Roma.
1: Makanya orang Samosir kan gak pernah gabung.
0: Gabung ya.
1: Ya kalau Opung Roma gak dapat siaran juga rajin gabung asal bisa masuk teleponnya.
0: Iya. Okay.
1: Supaya sambil ngasih tahu nggak dapat siaran.
0: Mau dengar lagu apa nih Opung Roma?
1: Ya laguku apa di malam yang dingin ini ya?
0: Malam dingin ya?
1: Cuaca bagaimana situ Tok?
0: Cuaca tadi sini sempat hujan tapi udah reda. Udah
1: oh cucu. Kalau di sini masih datang gerimis-gerimis itu.
0: Oh masih gerimis ya?
1: Yo.
0: Sambil menikmati
1: belum deras
0: kopi.
1: Dia masih gerimis rintik-rintik hujan.
0: Sambil menikmati lagunya. Mau dengar lagu apa nih?
1: Ya kalau laguku kan nanti nggak bisa ku nikmati.
0: Pakai ini aplikasi RRI Digital.
1: Ya HP ku kan HP yang kecil itu.
0: Oh belum diganti?
1: Belum.
0: Belum.
1: Cuma karena mana banyaknya ya? Pesta, habis duit untuk pesta.
0: Tapi toke kopi.
1: Takil tok. Bukan toke, takil tok.
0: Lagunya apa nih?
1: Laguku apa ya? Cemara-cemara cinta aja lah.
0: Cemara ya?
1: Cemara okay. Cinta.
0: Cemara-cemara cinta.
1: Yo.
0: Dari Dian Pisesa.
1: Aku penelpon keberapa kah ini, Tok?
0: Ini yang kedua nih.
1: Bos, jago juga Opung Roma bergabung ya.
0: Opung Roma kan selalu.
1: Siapa perdana? Depan.
0: Ada Kak Merona tadi.
1: Oh, ya oke lah. Oke lah. Adanya lagu itu, Tok?
0: Oke, ada.
1: Ya, salam-salamnya buat semua pendengar kita lah dimanapun berada. Semoga sehat semuanya ya.
0: Baik, terima kasih Opung Roma.
1: Oke, buat Marjuki, tetap semangat di sana. Selamat bertugaslah sampai tuntas ya.
0: Yoi.
1: Jangan lupa minum kopinya toh ya.
0: Mm-mm.
1: Oke, kalau mau pulang nanti hati-hati ya.
0: Terima kasih Opung Roma.
1: Oke. Lagunya akan didengarkan oleh kawan-kawan yang pakai live streaming nantinya.
0: Mm-mm.
1: Okelah, terima kasih ya toh ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Horas itu.
0: Horas, selamat malam Opung Roma. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Sama Viola di Makassar.
0: Kak Viola di Makassar ya.
3: Mhm. Uh-huh.
0: Mama, benar, apa tadi? Mama Viola?
3: Mama Viola.
0: Oh, Kak Viola. Salam kenal ya, mm-hmm. Kak Viola.
3: Salam kenal, Abang.
0: Mm-hmm. Saya baru perdana nih ya sama Kak Viola.
3: Iya, Viola baru perdana kali ya.
0: Oh, perdana.
3: Pernah sih.
0: Sama siapa?
3: Pernah masuk. Gak tahu sama siapa.
0: Ada Widya, Ajijia, atau laki-laki, Juni?
3: Laki-laki. Ya itu kali ya bang, siapa abang itu yang laki-laki?
0: Oh, Muahdan gak?
3: Gak tahu, minggu lalu kalau Vio gak tahu.
0: Oh, sama Bang Joni mungkin ya,
3: BJ. Maybe, iya mungkin aja.
0: Kita malam ini lagu-lagu nostalgia Kak Viola.
3: Nah lo, tahun berapaan abang?
0: Boleh silakan mau dengar lagu apa nih, lagu nostalgia?

0: Buat Abang Marzuki, selamat beraktivitas ya. Semangat terus, terima kasih.
1: Terima kasih kembali Kak Piola ya. Ini mendengarkan dari RRI Digital ya, Kak Piola di Makassar. Baik pendengar, ada 3 penelpon. Kami hadirkan dulu ya buat Anda.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
5: Pro 1.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada saat ini, informasi pukul 21 lewat 32 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Marzuki di Ruang Rindu. Anda bisa bergabung di 0631 22 506. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
4: Apa kabar ini Nek Apija?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat nih Apija ya.
5: Betul sekali. Alah batuk.
4: Oke. Dengar nih Apija jadi apa? Jadi grogi ya? Jadinya.
5: Jangan.
4: Iya, lama tak kabar nih Nek Apija.
5: Aku masih seperti yang dulu kok.
4: Masih seperti dulu ya.
5: Iya.
4: Oke lah, masih tetap cantik, kangen tetap bahagia ya.
5: Kangen ya, nggak datang ke Pro 1.
4: Iya, kemana aja nih Apija?
5: Nggak kemana-mana, ada di mana-mana.
4: Oh gitu.
5: Nah, iya dong. Besok aku datang ya.
4: Oke, silakan nih Apija.
5: Terus cepat-cepat bakso yang di depan itu datang, biar makan bakso aku dulu ya.
4: Nggak bisa deh cepat-cepat, nonton bola dia.
5: Ada kok di lapangan apakah nonton barang.
4: Iya.
5: Nah itu, sambil bakar-bakar bakso dia kan, sambil nonton.
4: Iya.
5: Dia nonton, nggak mungkin lah, jangan kalah semangat.
4: Bola, sore jadi buka.
5: Iya, maksudnya, sore-sore aku datang.
4: Oh, sore-sore, boleh lah, sore-sore aku udah pulang memang.
5: Sambil sore ya kan.
4: Pas tuh.
5: Nah, itu dia.
4: Pas aku udah pulang.
5: Iya kan, ada gantinya nanti kan kalau pulang
4: ada, sama Pio. Ada opung apa?
5: Opung Pio.
4: Ah, opung Pio.
5: Yes. Dibelinya sama aku nanti 10 biji itu. Oh,
4: iya, tusuknya aja ya.
5: Nah, bukan. Kalau opung Pio baik kok.
4: Oh iya, tanpa baik. Diminta, gak sehat dia.
5: Iya, gak baik sehat. Dikarungkan pun boleh itu.
4: Lagunya apa nih? Opung atau nenek?
5: Opung Apija. Jangan Opung Pio.
4: Opung Apija.
5: Nah itu, jangan salah membilang nanti Opung Pio.
4: Uci aja lah, Uci Apija.
5: Nggak mau aku dah.
4: Uci.
5: Nggak mau aku cuci.
4: Alagai.
5: Nggak mau aku, Opung-Opungnya aku.
4: Oke lah Opung, silakan.
5: Oh iyalah. Aku pengen mendengar lagunya dari The Mercies lah.
4: The Mercies ya?
5: Love.
4: Love.
5: Iya.
4: Oke.
5: Oke. Jangan tersaruk-saruk di situ, Opung Pio, ya. Mm-mm. Kami ceritain dulu sebentar dirimu, ya.
4: Lagi di lapangan kalau... dia.
5: Lapangan dia? Mm-mm, si oh, monitornya itu.
4: Iya.
5: Oh, di situ dia?
4: Iya.
5: Udah siap diputar nanti lagu ku berangkat aku bah ke tanah.
4: Silakan lah berangkat. Di berangkat sini cuaca aman kok.
5: Ya aman memang kok. Mm-mm. Tapi kalau pakai gelang tangan aku yang besar itu nanti kena jambret aku.
4: Janganlah.
5: Nah itu.
4: Pakai tali kapal aja.
5: Itu semua ku tinggalin nanti. Tenang aja lah.
4: Oke lah.
5: Yang penting bibirku merah. Kalau nggak pakai bibir merah, aku nanti nggak kenal Pupi aku. Yakin diriku.
4: Yang merah ya?
5: Iya, bibir merah. Jangan warna coklat. Nanti nggak kelihatan malam-malam, nih.
4: Nggak kelihatan. Kok hijau nggak kelihatan ya?
5: Hijau. Apakah pernah pakai warna hijau diriku ke Pro 1?
4: Nggak ada. Nggak
5: pernah kan?
4: Di sini ada yang tinggal yang hijau.
5: Ada yang hijau, ya udah. Sekalianlah besok ku bawa. Mm-mm. Tenang. Simpan dulu ya.
4: Oke.
5: Bungkuskan nanti jangan kelihatan sama orang ya. Datang nanti si Widya yang congok kali lah nenek ini. Katanya nanti ya kan.
4: Iya.
5: Mungkin okay tinggal. Lah.
4: Oke.
5: Okay lah. Aku gak terputar nanti lagu ku nasek kali hati kue. Aku semacam cara pun aku mengambil Pro 1 ini. Ariming pun jadi dimanapun aku, kalau nggak aku dengar radio, securuk ringan diriku.
4: Janganlah.
5: Nah itu dia, kata si Polan.
4: Iya.
5: Oke, terima kasih buat semuanya aja yang mau gabung, ditunggu suaranya. Opung Rania, di mana dirimu? Oke.
4: Silakan.
5: Jangan tidur dirimu, silakan naik.
4: Oke.
5: Ada si Marjuki. Mm-mm. Nah, terima kasih Marjuki.
4: Terima kasih kembali.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bye-bye.
4: Oke. Oke, terima kasih Opung Hapijan ya, yang selalu aktif. Mau malam, mau siang, selalu aktif nih ya, selalu bahagia ya. Selanjutnya, di belakang Opung Hapijan siapa nih? Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, di ruang berbagi rindu.
4: Selamat malam, dengan siapa nih?
6: Angku.
4: Angku Wahyu, apa kabar Angku Wahyu?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat. Masih beraktivitas nih Angku Wahyu?
6: Iya, lagi di pandan.
4: Iya, masih di danau pandan ya?
6: Di danau.
4: Aduh.
6: Tapi badai tadi.
4: Badai ya di sana ya? Iya. Kondisinya gimana jadinya?
6: Gawat lah.
4: Gawat ya?
6: Aku tahu.
4: Jadi pondok Angku Wahyu gimana? Aman?
6: Aman, alhamdulillah aman.
4: Aman ya, tapi...
6: Tengok sawit itu dibawa. Tapi pulak pondoknya kan.
4: Mm-hmm.
6: Tapi bengkok-bengkok lah batang sawit itu ya.
4: Oh gitu.
6: Ya Allah.
4: Karena cuacanya tadi sore ya.
6: Iya.
4: Iyalah, hati-hati lah Angku Wahyu.
6: Iyalah.
4: Mm-hmm. Mau dengar lagu apa nih Angku Wahyu?
6: Dari. Lagi. Apa? Apa? Menjaring matahari. Menjaring
4: matahari?
6: Iya.
4: Kenapa dijaring matahari ya?
6: Menjaring ikan tadi kan dapat ikannya, entah dapat mataharinya kan.
4: Oh gitu.
6: Iya.
4: Oke lah ya, kita jaring dulu matahari ini ya.
6: Iya. Ya dapat ikannya.
4: Matahari pun jadi ya?
6: Matahari pun jadi lah, biar cerah harinya besok.
4: Iya, biar cerah besok ya.
6: Iya, cerah besok. Takut badai tadi.
4: Iyalah. Yang penting tetap jaga kesehatan lah Angku Wahyu.
6: Iya, harus amin.
4: Silakan Angku Wahyu.
6: Ya. Salam-salamnya buat semuanya lah ya.
4: Mm-mm.
6: Yang baru naik tadi, Opung apa?
4: Opung Hapija.
6: Opung Hapija. Salam kenal lah ya.
4: Iya.
6: Terus Mbak Merana di Karo ya.
4: Mm-hmm.
6: Pak RT lama nggak naik ku dengar.
4: Iya.
6: Tari pun baru udang untuk kalah pencet ketawa nggak sempat naik.
4: Nggak sempat naik ya.
6: Ya masih aja lah ya.
4: Oke, Angku Wahyu, terima kasih kembali.
6: Buat kabar juga, selamat bertugas lah ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Selamat malam, Angku Wahyu di Tapanuli Tengah ya, di Danau Panda. Baik pendengar, masih bersama saya Marjuki. Anda masih ada waktu ya, satu orang lagi nih, untuk bergabung di Ruang Rindu di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Halo.
4: Baik. Bisa dicoba kembali ya, ini tadi terputus. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
8: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu.
4: Selamat malam, ada Bang Aril di Sidimpuan ya.
8: Iya.
4: Ngapa ya Bang di sana?
8: Tadi ada aku dengar, kalau nggak dengar radio streaming katanya ya.
4: Iya. Bang Aril gitu juga?
8: Enggak, aku kalau dengar suara dia streaming. Aku kalau dengar suara dia streaming aku.
4: Kirain sama tadi.
8: Iya. Request lagu ikut bakso dibahas. Untuk lawan-lawan
4: itu matanya bunga-bunga, bunga-bunga itu Bang Ari.
8: Kebanyakan bunga.
4: Daripada bahas daun kering.
8: Aneh-aneh wah. Tapi untungnya menang Maroko tadi ya.
4: Oh gitu, nonton bola juga Bang Aril ya.
8: Iya.
4: Jadi tim favorit Bang Aril siapa nih yang menang?
8: Pokoknya dari negara Islam lah.
4: Oh gitu, Maroko ya?
8: Iya.
4: Oke lah, telah tim kuatnya Bang Aril ya?
8: Iya.
4: Oke. Lagunya apa nih Bang Aril?
8: Lagunya Matamu dari DJ.
4: Matamu ya?
8: Iya.
4: Oke, ini ada nih Matamu.
8: Ya, doalah buat semuanya biar Maroko juara dunia ya. Makasih.
4: Terima kasih kembali Bang Aril di Sidimpuan.

0: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ayo pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 21.54 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki undur diri di Ruang Rindu. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan lagu terakhir kami hadirkan buat Anda dari Titi DJ ya, yang berjudul Matamu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, masih bersama saya Marjuki ya, di musik tradisional dan budaya di malam hari ini. Pendengar, tari tortor ini salah satu warisan budaya sangat penting dalam kehidupan masyarakat Batak ya. Jadi khususnya Batak Toba, tarian ini bukan hanya sekedar hiburan pendengar, tapi juga punya makna yang erat kaitan dengan adat istiadat, juga kehidupan sosial masyarakat. Jadi kata tortor berasal dari bunyi hentakan kaki penari di lantai atau tanah saat menari. Jadi gerakan dalam tari tortor ini cenderung sederhana pendengar, namun penuh dengan arti. Penari akan menggerakkan tangan, bahu, kaki secara perlahan mengikuti irama musik tradisional Batak ya. Jadi setiap gerakan dalam tortor ini punya pesan tertentu seperti doa, ungkapan rasa syukur, atau juga penghormatan. Tari tortor biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, ada pernikahan, upacara kematian, atau penyambutan tamu ya. Jadi acara tortor ini jadi sarana komunikasi antar manusia dengan sama, dan ini juga bentuk penghormatan ya kepada leluhur. Kami masih hadirkan lagu-lagu suku Batak menemani Anda di malam hari ini.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
2: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda musik tradisional dan daerah. Dan selanjutnya kami hadirkan buat Anda di malam hari ini jazz musik, lagu-lagu terbaik menemani istirahat Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
0: Judi!

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala.

0: AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Toples Kehidupan. Pendengar, seorang profesor berdiri di depan para mahasiswanya untuk memulai sebuah kuliah filsafat. Sebelum kelas dimulai, ia mengambil sebuah toples kosong dan mulai mengisinya dengan bola-bola pingpong sampai penuh. Lalu, dia bertanya kepada mahasiswanya, apakah mereka sepakat bahwa toples tersebut telah penuh? Para mahasiswa itu menjawab sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Kemudian, profesor tersebut mengambil sekantung kerikil kecil dan menuangkannya ke dalam toples tersebut. Kerikil-kerikil tersebut mengisi rongga-rongga di antara bola-bola pingpong tersebut. Ketika toples tersebut penuh, sang profesor kembali bertanya kepada para mahasiswanya, apakah toples ini telah penuh? Mahasiswanya sepakat menjawab, sudah penuh. Selanjutnya, sang profesor mengambil sekotak pasir dan menuangkannya serta mengguncang-guncangkannya ke dalam toples. Dan pasir pun mengisi rongga-rongga di antara bola dan kerikil tersebut sampai penuh. Profesor itu bertanya lagi kepada mahasiswanya, apakah toples itu sudah penuh? Para mahasiswa itu menjawab dengan suara bulat, iya. Sang profesor kemudian mengambil dua kaleng minuman dari bawah meja dan menuangkan isinya ke dalam toples. Efektif mengisi ruang kosong di antara pasir. Sekarang, kata profesor itu, saya ingin kalian memahami bahwa toples ini mewakili kehidupan. Bola-bola adalah hal-hal penting. Keluarga, anak, kesehatan, teman, gairah. Kerikil adalah hal-hal lain yang penting seperti pekerjaan, rumah, atau mobil Anda. Pasir adalah segala sesuatu yang lain, hal-hal kecil. Jika Anda meletakkan pasir ke dalam toples tadi, tidak ada ruang untuk kerikil atau bola-bola itu. Hal yang sama berlaku untuk hidup. Jika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda dan energi Anda pada hal-hal kecil, Anda tidak akan memiliki ruang untuk hal-hal yang penting bagi Anda. Perhatikan hal-hal yang sangat penting untuk kebahagiaan. Bermain dengan anak-anak, luangkan waktu untuk pergi ke dokter dan menjaga kesehatan. Mengajak pasangan Anda keluar untuk berekreasi. Akan selalu ada waktu untuk membersihkan rumah dan memperbaiki tong sampah yang rusak. Jaga bola-bola pertama, hal-hal yang benar-benar penting. Tetap prioritas Anda, sisanya hanyalah pasir. Salah satu mahasiswanya mengangkat tangan dan bertanya, lalu dua kaleng minuman itu menggambarkan apa? Sang profesor tersenyum. Aku senang kau bertanya. Ini hanya untuk menunjukkan pada Anda, tidak peduli seberapa penuh hidup Anda, selalu ada ruang untuk beberapa kaleng soda, ruang untuk rehat sejenak, untuk beribadah dan bersujud pada Tuhan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program satu di sepanjang hari ini, Rabu 1 Juli 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Iya baik pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi ini bersama Widi hadir menemani Anda pendengar hingga informasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, kita akan ikuti kembali siaran bola. Dan tentunya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, azan subuh telah berkumandang di formasi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda, salam sehat untuk kita semua dan semangat ya untuk hari ini hingga nanti kembali kita ikuti siaran bola pagi ini, pendengar.

0: memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Ya baik, pendengar, selanjutnya informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda Buletin Berita Pagi. Indonesia.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Nada Irma Suryani 11, inilah RRI Simbologi dengan Buletin Berita Daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah pagi ini diantaranya. Polres Tapanuli Tengah menangkap dua pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di sebuah warung desa Sipiapia, Kecamatan Sorkan Barat. Guna meminimalisir sampah plastik, pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan dan penanganan sampah plastik. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Polres Tapanuli Tengah menangkap dua pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di sebuah warung di desa Sipiapia, Kecamatan Sorkan Barat. Laporannya disampaikan James Franciscus.
3: Tim Opsenal Sat Narkoba Polres Tapanuli Tengah berhasil mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika saat melakukan penggerebekan di sebuah warung di desa Sipiapia pada Kamis sore 25 Juni 2006. Kasih Humas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patrimo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas transaksi narkoba di sebuah warung di desa Sipiapia.
4: Saat penggerebekan berlangsung, petugas mengamankan dua tersangka yakni PM, 35 tahun warga desa Sipiapia, dan AP alias AH, 23 tahun warga desa Paiheme 2, Kecamatan Sorkan Barat. Dari hasil penggeledahan, personil menyita 3 paket narkotika jenis sabu seberat bruto 1,27 gram. Dua paket ditemukan pada badan tersangka, sedangkan satu paket lainnya ditemukan di lantai bawah meja warung. Selain itu, personil kami juga turut mengamankan uang tunai sebesar Rp105.000 dan satu unit telepon genggam Android merek Pipo yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi. Dalam pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial HL yang kini masih dalam pengejaran polisi.
3: Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Polres Tapanuli Tengah terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika dan memburu pemasok yang diduga menjadi sumber barang haram tersebut. James melaporkan.
2: Guna meminimalisir sampah plastik, pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan dan penanganan sampah plastik. Joy Siotang menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan terhadap penggunaan dan penanganan sampah plastik guna meminimalisir sampah plastik yang dinilai akan terus meningkat ke depannya. Dorongan itu disampaikan Rahmat, salah seorang pegiat lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait menangani sampah plastik. Rahmat mengatakan untuk mengatasi masalah serius akibat dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan diperlukan langkah yang tegas, seperti menerapkan peraturan terkait pemakaian kantongan plastik maupun larangan pembuangan sampah plastik sembarangan. Sejumlah kebijakan pun, kata Rahmat, perlu untuk dilakukan, seperti larangan penggunaan kantongan plastik sekali pakai di semua toko dan pusat perbelanjaan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik juga ditingkatkan. Rahmat juga menyebut upaya lainnya juga dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan, mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengurai penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah dan mendaur ulang sampah plastik.
6: Sampah plastik ini kan mengganggu kehidupan mereka juga. Pencemarannya mengganggu nelayan gitu bang, dalam melakukan aktivitas menangkap ikan. Kadang dalam penangkapan itu mau loh dapat sampah.
5: Selanjutnya dirinya meyakini dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masalah sampah plastik di daerah ini dapat dikendalikan dan lingkungan yang bersih serta sehat dapat terwujud. Joy Sihotang melaporkan.
2: Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Najir Penarik menegaskan pentingnya peningkatan disiplin aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sibolga demi optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut laporan Liana Sution.
7: Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazrik Penarik menegaskan pentingnya peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sibolga dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menekankan pelayanan yang tulus serta profesional. Ahmad Sukri menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sibolga saat ini tengah merancang penguatan sistem kehadiran atau absensi ASN agar sistem absensi dapat berjalan efektif dan transparan. Langkah ini dilakukan bersama Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbang Tobing, guna memastikan tingkat kedisiplinan pegawai dapat meningkat secara signifikan. Ahmad Sukri juga menegaskan bahwa sistem tersebut diperlukan untuk mencegah ketimpangan dalam pemberian tunjangan penghasilan pegawai atau TPP.
8: Mari kita selalu meningkatkan pelayanan kita di masing-masing kantor. Masalah kedisiplinan, saya dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga saat ini lagi merancang bagaimana untuk betul-betul absen itu diperlakukan. Karena saya tidak ingin ada ASN yang tidak pernah masuk menerima TPP full, tetapi ada ASN yang masuk selalu juga menerima full. Jadi terjadi kesenjangan sosial. Makanya ini selalu saya dengan Pak Wakil lagi bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya agar meningkatkan kedisiplinan.
7: Lebih lanjut ia menjelaskan tujuan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin, adil, dan mendorong peningkatan kinerja seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Sibolga. Liana Sution melaporkan.
2: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah dan seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk meningkatkan perhatian terhadap pelestarian ekosistem perairan laut. Joshua Tang menurunkan laporannya.
9: Guna menjaga dan mempertahankan keberlanjutan ekosistem di perairan laut, seluruh elemen masyarakat di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk meningkatkan perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Hal itu disampaikan Hikdun, salah seorang aktivis lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait pelestarian ekosistem perairan laut. Disampaikannya, masyarakat maupun pemerintah di kedua daerah ini harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga habitat di perairan laut, khususnya ikan. Beberapa langkah konkret, kata Hikdun, perlu segera dilakukan untuk melindungi habitat ikan dan mendorong pertumbuhan populasi ikan. Dirinya juga menyebut pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk melindungi habitat alami ikan. Sejumlah cara, kata Hikdun, dapat dilakukan seperti mendirikan zona larangan penangkapan ikan di sekitar terumbu karang guna mendukung pemulihan ekosistem laut yang terancam.
10: Buat dia himbauan atau larangan menyetrum buang sampah sembarangan, membom ikan, itu karena merusak lingkungan. Misalnya lingkungannya rusak, ikan pasti juga bakal habis.
9: Selanjutnya, Hikdun berharap kepada pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah serta seluruh pihak juga aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga habitat ikan dengan menyelenggarakan workshop, seminar, dan kegiatan edukatif lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak positif yang bisa dihasilkan dari pelestarian habitat perairan. Joy Sihotang melaporkan.
2: Bupati Tapanuli Utara menegaskan penguatan fasilitas laboratorium menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang modern, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
11: Pelayanan kesehatan modern tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga akurasi serta kelengkapan fasilitas penunjang medis. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Pasarunta Barat, saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Dalam sambutannya kemarin, Bupati yang akrab disapa JTP itu menegaskan bahwa laboratorium merupakan salah satu pilar utama yang menentukan sebuah rumah sakit dapat dikategorikan sebagai fasilitas kesehatan modern. Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sebagai rumah sakit terbesar di wilayah Tapanuli Raya, baik dari sisi infrastruktur maupun jumlah pasien.
12: Bapak Ibu, rumah sakit yang modern itu selain pelayanan adalah laboratorium. Banyak rumah sakit yang keunggulannya adalah laboratorium. Ini rumah sakit Tapanuli Raya, rumah sakit terbesar itu adalah rumah sakit Tarutung. Jumlah pasiennya juga rumah sakit Tarutung. Harapan kita apa? Selain tidak hanya untuk menetap perawatan, maunya ada salah satu lab yang menjadi keunggulan kita.
11: Bupati berharap ke depan Rumah Sakit Tarutung tidak hanya berfokus pada pelayanan perawatan pasien, tetapi juga mampu menghadirkan laboratorium unggulan yang menjadikan keunggulan daerah. Keberadaan laboratorium tersebut diharapkan dapat menjadi pusat rujukan sekaligus kebanggaan masyarakat Tapanuli Raya. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kualitas diagnosis serta efisiensi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi berpergian jauh untuk mendapatkan layanan pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap dan kompleks. James melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi warganya. Laporan Abdul Jalil.
13: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis CKG dan screening tuberkulosis atau TB. Kegiatan ini dibuka resmi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis pada Senin 29 Juni 2026 di pelataran kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah yang menjadi salah satu lokasi pos pelayanan CKG. Pada momen itu, Mahmud menyatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan besar dalam pelayanan kesehatan bagi warganya.
14: Saat ini pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan kesehatan agar semakin dekat dengan masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak lagi menunggu masyarakat datang ketika sakit, tetapi hadir lebih awal melalui upaya promotif dan preventif. Melalui cek kesehatan gratis, kita ingin memastikan masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Melalui screening tuberkulosis, kita ingin mempercepat penemuan kasus sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penularan dapat kita cegah secara dini.
13: Ia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberi perhatian serius terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB. Karenanya pelayanan CKG seiring dengan deteksi dini terduga pengidap penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis itu. Selain itu, Mahmud mengungkapkan adanya program Posyandu Integrasi Layanan Primer ILP, program yang fokus pada pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia. Sekretaris Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah Friska Hutagalung sebelumnya menjelaskan pelayanan CKG dan screening terduga TB berlangsung selama 5 hari hingga tanggal 3 Juli mendatang. Tidak saja di kantor Dinas Kesehatan, pelayanan CKG juga dibuka di seluruh fasilitas kesehatan tingkat kecamatan atau puskesmas. Abdul Jalil melaporkan.

Dengan laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Tapanuli Tengah menangkap dua pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di sebuah warung di Desa Sepia-Pia, Kecamatan Sorkam Barat. Guna meminimalisir sampah plastik, pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan dan penanganan sampah plastik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Iya, baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini hadir menemani Anda di sebagai pagi pendengar dengan lagu-lagu terbaik hadir untuk Anda. Pagi ini cuaca sudah mulai cerah ya. Jadi untuk Anda yang akan berangkat bekerja tempat aktivitasnya, selamat pagi. Yang mungkin lagi persiapan saat ini ya, selamat pagi, salam sehat dan semangat untuk Anda.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Kesal aku, kau diam saja.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Tahukah anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Iya, baik pendengar, informasi yang saya ambil dari rri.co.id ya. Harga Pertamax Turbo turun 1.450 per liter menjadi 19.300 mulai 1 Juli 2026. Nah, penyesuaian harga tersebut berlaku efektif sejak pukul 00 di seluruh wilayah penjualan. Jadi Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga Pertamina Dex sebesar 3.650 per liter. Selain itu harga Dex Lite mengalami penurunan sebesar 3.300 per liter mulai Juli 2026. Nah, penyesuaian harga tersebut merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan Pertamina Patraniaga. Jadi evaluasi tersebut mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia serta kondisi perekonomian masyarakat. Pertamina Patraniaga menyampaikan penyesuaian harga tersebut telah mengikuti mekanisme berlaku. Perusahaan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Ya, itu dia pendengar ya. Jadi sesuai yang diketahui, penyesuaian harga BBM non-subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi dan mekanisme yang berlaku. Jadi tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah. Oke, pendengar. Selanjutnya nanti di informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, berita sentral dari Pro3 Jakarta, kita akan ikuti bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Inspirasi. Pesan Ibu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Kami akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam